0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Si joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi temuan Pro 2 ya. Kita masih ngobrolin topik yang sama ya. Things you should not do before 9 AM. Kalau tadi jangan buka chat kerja sebelum kamu bener-bener settle kayak okay, I'm login begitu ya. Terus sekarang ini penting juga, jangan biarkan pagimu yang sudah cerah, kamu good mood, sudah siap menjalani hari, tiba-tiba kamu jadi intel ala-ala. Baru bangun, langsung cek Instagram mantan. Terus ngelihat nih, kok dia happy banget gitu SG-nya ya. Terus kamu kepo lah. Lihatlah itu following-nya. Siapa aja yang di-follow. Terus siapa aja yang komen-komen postingin dia. Terus ya udah deh. Buat kamu rusak sendiri. Begitu ya. Please protect your peace, temu Pro 2 di pagi hari. Karena aku juga sangat percaya ya, aku juga kaum-kaum yang menganut kalau pagi hari kamu itu sangat menentukan hari-hari kamu selanjutnya. Loh, I mean like kalau misalkan di pagi hari kamu sudah good mood segala macam, niscaya seharian kamu akan good mood walaupun mungkin ada 1-2 kerikil yang sedikit mengganggu kamu begitu. Tapi kayak ya udahlah ya, enggak apa-apa. It is what it is gitu ya. Tapi beda halnya kalau pagi hari kamu sudah merasa, aduh capek, aduh bad mood segala macam. Percaya, gak ada setengah hari kamu udah kayak, ih kapan nih besoknya, kapan nih gue bisa tidur lagi segala macam. Gimana nih teman Pro 2?

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro2, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan kroma. Mono berarti satu dan kroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut Glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Thank you, Tamu Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi. Iya, kalau misalkan kamu sekarang udah ready banget ya untuk bekerja segala macem gitu ya. Tapi ketika kamu melihat orang lain, kok rasanya mereka lebih ready begitu ya? Itu wajar. Atau mungkin kamu tadi baru bau langsung buka IG segala macem gitu ya. Dengan feedsmu yang kosong melompong itu, kamu membandingkan dengan temanmu yang dia ini kayak semi-selebgram, yang Instagramnya kayak udah banyak banget postingan apa gym lah, sarapan sehat, journaling, atau come join with me di 5 AM routine aku hari ini. Siapa juga yang gak FOMO kan ya? Siapa juga yang tidak ujung-ujungnya membandingkan diri kita begitu ya dengan orang lain? Itu wajar, teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa, yang kamu lihat adalah highlight hidup mereka, apa yang mereka izinkan untuk orang lain melihat, bukan seluruh hidup mereka. Jadi gak perlu kamu ngerasa tertinggal, gak perlu kamu ngerasa FOMO hanya karena bagi kamu dimulai dengan aduh ya ampun alarmnya aku snus aja deh gitu ya, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

skill teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Intinya teman Pro 2, kalau misalkan kamu diminta begitu ya, top tier list deh yang gak kamu lakukan di pagi hari pasti banyak banget ya. Pun juga termasuk jangan kamu ambil keputusan yang gede banget saat masih mengantuk, apalagi dalam keadaan setengah sadar ya. Karena ya memang sih banyak orang bilang ya kita bagus bangun pagi untuk memulai hari bukan untuk memutuskan sesuatu yang besar apalagi sangat berisiko begitu ya. Dan memang sih ya ada beberapa keputusan yang harus kita ambil begitu ya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau itu urgent ya, kalau tidak ya better kita pikirin baik-baik ya enggak sih teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting janganlah kamu baru bangun udah ngomong aduh malas banget hari ini. Kata malas ya itu nanti ke otak kamu diprogram seterusnya bakalan malas begitu ya. Aku juga percaya begitu yang namanya getaran energi, ada getaran energi enggak tuh? Enggak, tapi serius teman Pro 2 ya. Aku juga percaya yang namanya alam, yang namanya universe itu menangkap vibrasi kita. Kalau kita udah ngerasa capek, ngerasa apa, pasti kayak lambat laun semesta bilang, "Oh, kamu capek. Ya udah, aku bakal nyetop kegiatan kamu, kamu tidur di rumah." Bahkan ada juga teman aku yang saking seringnya bilang capek, pengen tidur. Bener dia bed rest selama 2 minggu teman Pro 2. Nah, makanya hati-hati kalau ngomong ya, hati-hati juga kalau kamu ngomong walaupun dalam hati ya, itu juga bisa kedengeran loh ya. Bukannya gimana nih, bukan nakutin, cuman ini faktanya teman Pro 2 ya. Jadi marilah kita afirmasi yang positif ke diri kita sendiri, apalagi juga kalau kamu sudah berhadapan dengan orang lain, even itu orang terdekat kamu begitu ya, atau orang tua kamu atau gimana, yang jelas haruslah berkata yang baik-baik teman Pro 2 ya. Kasih kesempatan untuk hari ini setidaknya menyenangkan lah ya untuk kamu sendiri, karena siapa tahu begitu ya, walaupun mungkin pagi hari ada kerikil yang menyandung kamu, ya nanti siangnya ternyata ada kabar baik, ketemu orang baik, atau kejadian kecil yang buat kamu bilang, wah untung ya hari ini aku berangkat, untung ya hari ini aku mengiyakan jobnya, nah gitu ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya topik kita di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, di jam 9 sampai jam 10 seperti biasa, kalau Rabu kita bergerak ngapain? Dialog ya, sama BPBD Provinsi Bali dan juga stakeholder terkait. Cuman buat hari ini topiknya apa, kamu bisa pertanyain aja di Instagram. And don't forget untuk lihat ya, pantau juga ya, kita ada live di Facebook dengan username yang sama juga dengan social media kita di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
0: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
0: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
0: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
0: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Thank you Temuan Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang Temuan Pro 2, aku tidak sendiri ya di Morning Vibe seperti biasa. Kalau hari Rabu kita bakalan dialog barengan BPBD Provinsi Bali dan stakeholder terkait ya. Oke, Temuan Pro 2. Kali ini kita bakalan ngobrolin untuk topiknya adalah olahraga boleh tapi tubuh jangan dipaksa ya. Ini nih yang sering banget dilakukan sama kita anak muda begitu ya. Niatnya sih pengennya healing begitu ya, tapi waktu udah lari jatuh kepleset ngeling gitu ya. Oke, Temuan Pro 2, langsung aja kita sapa ya. Pertama ada Kak Dela dari CMT BPBD Provinsi Bali. Pagi Kak Dela.
1: Halo pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya untuk kita semua. Selanjutnya masih ada juga ini Pak Made dari Dinkes Provinsi Bali. Pagi Pak Made.
2: Pagi Kakak.
0: Iya, Bapak gimana kabarnya hari ini? Harusnya sehat sih Pak ya.
2: Sehat luar biasa.
0: Iya, setengkar. Walaupun mungkin cuaca kayak gini Pak ya. Kan kita tahu sekarang musim kemarau tapi taunya hujan. Gitu ya. Memang cuaca ya, tapi ya udahlah ya, Temuan Pro 2 justru itu gunanya kita berdialog ria hari ini ya, Temuan Pro 2. Oke, di sesi pertama kita bakalan ngobrolin tentang fenomena euforia olahraga nih, apalagi sekarang kita di Bali ya, apalagi nak kodi ya, di Denpasar kan seneng banget begitu ya, ada fun run, bersepeda, dan masih banyak lagi begitu ya. Tapi kalau dari Pak Made dulu ya, Pak Made gimana siap, nih pandangan Pak Made dari Dinkes ya, ngelihat antusiasme warga yang suka sekali olahraga, tiap pagi olahraga, siang olahraga pun kayaknya sehari bisa 4 kali ngalang-ngalain minum obat aja Bapak. Gimana nih Bapak? Silakan Pak Made.
2: Terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pada hari ini ya, tanggal 9 September kita memperingati Hari Olahraga Nasional.
0: Oh, okay. Pas banget ternyata.
2: Iya. Setiap tanggal 9 September itu kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Hari ini kita peringati Haornas ke-43 di tahun 2006 ini. Adapun topik apa yang menjadi peringatan Hari Olahraga saat ini adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Ya. Jadi betul sekali tadi sampaikan bahwa kita harus ya rutin melaksanakan olahraga. Di samping juga itu kita mendorong masyarakat kita untuk tetap berolahraga. Ya. Banyak sekali sekarang ini ada disiapkan fasilitas oleh pemerintah, baik itu tempat jogging track ya, selama ini lagi ngetren ya, jadi kita bisa memanfaatkan untuk berolahraga, kemudian juga bersepeda.
0: Iya gitu. Betul.
2: Nah sekarang ini juga banyak disiapkan fasilitas car free day ya, jadi masyarakat yang melakukan olahraga itu memang sengaja jalan ditutup ya untuk berkendara, tapi dimanfaatkan untuk pejalan kaki ataupun berolahraga. Oke.
0: Itu dia Temuan Pro 2, sebenarnya bagus ya. Cuman ada sih beberapa hal yang rasanya perlu kita perhatikan ya. Sekarang kita bakal beralih ke Kak Dela. Ini dia ya. Kita sering banget nih Kak, tanda kutip gitu ya, mengabaikan yang namanya risiko lingkungan ataupun cuaca di saat kita olahraga. Kalau dari pengalamannya Kak Dela sendiri nih, risiko seperti apa terutama di Bali ya yang sering diabaikan sama masyarakat saat mereka ini olahraga di ruang publik Kak? Silakan Kak Dela.
1: Oke, terkadang kita kan lagi sering hypes-nya tuh lari ya.
0: Iya benar, lari.
1: Apalagi sekarang kalau kita lari di lapangan renon tuh udah banyak yang foto-foto gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Outfit kita hari itu gitu kan. Nah, tetapi tuh yang tidak kita sadari terkadang karena kita mungkin udah janjian sama teman, kita pingin update Instagram dengan outfit kita itu, dengan kegiatan kita itu. Kadang waktu keluar rumah tuh kita tidak mengecek sebenarnya kondisi cuacanya seperti apa. Apalagi tadi Kakak bilang juga, ini musim kemarau, tapi tiba-tiba hujan.
0: Iya.
1: Nah, yang perlu dilihat lagi tidak hanya hujan sebenarnya, angin juga.
0: Angin, betul.
1: Angin kencang, terutama yang suka jogging di Sanur kayak gitu kan, anginnya lebih kenceng kan biasanya kalau angin pantai. Nah, itu juga suatu yang hal yang perlu diperhatikan gitu. Selain kondisi tubuh ya. Nah, ini kondisi tubuh juga kadang kita mau FOMO nih, kita mau FOMO, tapi terkadang kita lagi gak fit. Nah, jadi kita mau main padel, kita mau lari, kita mau hiking kayak gitu, tapi kondisi kita juga gak fit. Itu juga kalau bisa diminimalisir.
0: Itu dia temen pro 2 ya. Salah satunya adalah kondisi tubuh ya. Selain kita juga harus memperhatikan pantauan cuaca terkini. Makanya tadi jam 7 dengerin aku siaran dong, Pro 2 ya. Gimana nih, harusnya pagi-pagi dengerin aku siaran dulu ya, karena aku biasa setiap pagi bakal ngasih info cuaca, apalagi lintas juga nih, biar kamu udah siap-siap lari. Taunya ye hujan, ye macet, kan lucu ya Tabo Pro 2. Lanjut lagi, nah masalah tentang kemampuan tubuh, kita tanyakan ke Pak Made nih ya. Kalau menurut Pak Made sendiri, buat temen Pro 2 mungkin yang mulai rutin untuk olahraga, gimana caranya paling aman untuk mengukur kemampuan tubuh masing-masing agar tidak overtraining, agar tidak overheat? Karena sering nih Pak, kita melihat anak-anak muda ya, mungkin secara fisik begitu, wah bugar gitu, kekar gitu Pak ya, tapi baru diajak lari berapa kilo udah ngos-ngosan, terus taunya kena serangan jantung. Gimana itu Pak Made, silakan.
2: Baik, jadi untuk berolahraga ada istilahnya BBBT ya.
0: Oke, apa
2: baik,
0: itu?
2: Benar, terukur dan teratur begitu ya. Nah, olahraga yang baik itu contohnya lah dimulai dari sejak usia dini misalnya ya. Kemudian sesuai dengan kondisi fisik dan medis kita ya. Jadi jangan dipaksakan kalau kita misalnya sedang mengalami ataupun menderita sakit jantung misalnya, atau asma misalnya, atau misalnya ada gangguan persendian misalnya. Nah, itu juga penting diperhatikan ya. Nah, kemudian olahraga yang benar itu ya, tadi baik, sekarang benar itu jangan misalnya kita sampai di lapangan langsung lari begitu ya, tapi harus ikuti mulai dari pemanasan ya, sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian latihan inti ya, sekitar 60 menit. Nah, setelah itu juga harus ada pendinginan sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, itu olahraga yang benar. Baik, benar, sekurang terukur ya. Terukur misalnya setiap hari kita berolahraga minimal 60 menit atau 60 menit misalnya setiap kali berolahraga. Nah, kemudian olahraga yang teratur itu misalnya setiap minggu kita berolahraga 3 kali atau 5 kali seminggu. Nah, itu harus kita pahami, jangan sampai misalnya pada saat kita melakukan berolahraga sampai mengalami yang namanya cedera atau misalnya jatuh. Nah, seperti itu.
0: Itu dia Taman Pro 2. Ya, apa tadi? BTT. BTT.
2: Nah. BBTT. Baik, oh ya, BBTT. Benar, terukur dan teratur.
0: Iya, itu dia. Ya, Taman Pro 2 untuk ngukur apakah tubuh kamu mampu, walaupun mungkin ya kita anak muda ngerasa gede bayunya Pak ya, gitu, yang ngerasa kayaknya bisa nih, taunya prank, bohong gitu ya. Belum apa-apa nafasnya udah ngi-ngi gitu. Makanya memang harus diukur sendiri ya teman Pro 2. Oke, selanjutnya ke Kak Dela lagi nih. Kalau kita melihat ya fenomena sekarang itu banyak banget ada event lari ya utamanya. Dan biasanya ini diadakan kalau nggak sama komunitas, ya pastinya dengan corporate, perusahaan begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya Kak Dela sendiri, gimana nih standar keamanan yang tepat dan juga pelaporan yang ideal menurut kakak ya dari CMT, BPBD Provinsi Bali? Karena sering banget nih Kak, kita ngelihat, oh ya event lari, oh iya lari, skalanya besar segala macam. Tapi untuk pengaturan crowdnya kok kayaknya kurang gitu ya. Kalau Kak Dela sendiri gimana nih?
1: Kalau mungkin dari izin ya, kalau dari izin tuh pasti sudah harus izin dari kepolisian, kemudian dari Pemda setempat gitu ya. Itu setahu saya kalau korporat itu sudah. Nah, tetapi untuk mungkin lalu lintas, mungkin lalu lintas dengan yang barusan ini, saya tidak mengikuti ya. Saya cuma melihat dari berita, dan teman-teman saya kan sering ikut maraton gitu ya. Nah, itu yang saya syukuri ya. Jadi mereka sudah aware, mm-hmm. yang baru-baru ini sudah aware terkait adanya potensi dari gempa yang diikuti dengan tsunami. Jadi mm-hmm. waktu itu mereka sempat berkonsultasi dengan kami bagaimana cara menanggulanginya jika pahit-pahitnya gempa besar terjadi. Nah, saya bersyukurnya mereka sudah mulai aware terkait itu. Karena untuk menggerakkan orang sebanyak itu mm-hmm. kan agak sulit ya. Membutuhkan yeah. waktu yang besar, takutnya mm-hmm. waktu tiba tsunami-nya lebih cepat yeah. seperti itu. Nah, mm-hmm. jadi untungnya mereka sudah aware, sudah ada safety briefing, sudah ada SOP mm-hmm. untuk hal tersebut.
0: Iya, itu dia tabung pro 2 yang memang kalau kita melaksanakan event nih, tidak hanya olahraga, semuanya aja. Aduh nih suara aku mulai hilang nih. Ya kayak udah. Masih ya. Gitu dia ya, namanya juga penyiar tabung pro 2 ya. Iya, nanti kita bakal ngobrolin lagi tentang topik yang sama. Kayaknya aku harus istirahat karena suara aku udah mulai habis, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lagi ngobrolin ini di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Syukur ya suara aku sudah kembali seperti semula setelah tadi kayak kodok suara aku ya. Ini Pak Made sama Kak Dila sampai ketawa loh, susur loh, malu loh aku. Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2. Kita masih ngobrolin topik yang sama ya. Untuk topik hari ini adalah olahraga boleh tapi tubuh jadi paksa. Benar, jangan salah ya teman Pro 2, walaupun kita masih muda begitu yang mungkin ngerasa ah mampu nih cuma 5K apa sih begitu ya. Ih, banyak teman aku yang ngos-ngosan baru 2 kilo begitu ya teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakal ngobrolin tentang gimana caranya mengelola risiko begitu ya dan juga mitigasi kecelakaan kalau terjadi sama kamu begitu ya. Nah, kita mau tanya dulu sama Pak Made nih, kalau semisal seseorang punya riwayat penyakit tertentu kayak asma, hipertensi, biasanya mereka kan tidak boleh begitu ya melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Tidak boleh ini dalam artian mutlak dilarang atau seperti apa nih Pak Made?
1: Ah, baik, terima kasih. Jadi kalau ada yang mengalami ya seperti tadi ya, asma misalnya, jantung apalagi, nah sebaiknya ini melakukan olahraga sesuai yang dianjurkan oleh dokter ya. Misalnya dokternya menganjurkan jangan melakukan olahraga berat misalnya. Nah, ini karena berisiko nanti kalau misalnya menderita sakit jantung misalnya, terus ada kejadian sampai misalnya jatuh apa di lapangan itu kan menjadi risiko juga bagi kesehatan kita ya. Sebaiknya kalau misalnya yang mengalami penyakit seperti tadi ya, itu harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya, sebaiknya olahraga apa yang diperbolehkan kan seperti itu.
0: Itu dia tamu Pro 2 ya, jangan terlalu dipaksakan walaupun mungkin sebelum kamu didiagnosa itu masih bisa olahraga, tapi kalau dokter sudah menyatakan kayak dikurangin deh ya intensitasnya, ya nurut teman Pro 2 ya. Apalagi juga zaman sekarang nih ngetren banget, nggak hanya fun run yang okay, sekedar berapa sih berapa kilo begitu ya, tapi ada juga memang teman-teman aku yang ikut trail run kalau nggak salah. Iya ya sampai di hutan lah itu ya, kita kalau nak Bali bilang ganti kiliki-kiliki melahip gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau Kak Dila sendiri nih, gimana prosedur standar lah ya dari tim CMT BPD Provinsi Bali dalam menangani panggilan darurat yang lokasinya sulit dijangkau kayak di jalur gunung atau di tebing, gimana nih Kak Dila?
2: Biasanya itu kan kalau call center kayak gitu terpusat ya awalnya Kak ya. Jadi dari call center yang dihubungi itu pasti akan mencari titik lokasi yang bisa membantu paling dekat. Dalam hal ini mungkin pasti kabupaten kota ya. Nah, di kabupaten kota itu kan kekuatannya tidak hanya BBBD saja. Kalau untuk medan-medan yang ekstrim itu kan ada teman kita di SAR ya. Teman kita di SAR. Nah, biasanya untuk yang alat-alatnya komplit seperti di SAR itu pasti langsung kita hubungi. Tapi untuk yang terdekat itu pasti mungkin dari BBBD atau PMI-nya atau mungkin kalau tidak bisa dari segi polisi ataupun TNI. Jadi memang itu sudah suatu SOP kami untuk menghubungi mana saja yang bisa dikerahkan seperti itu.
0: Dan yang paling penting kita kalau misalkan udah tahu ke alam nih, walaupun mungkin ya landai-landai aja, kita nggak tahu ya namanya bencana kan bisa datang kapan aja ya, kita harus mencatat nomor yang penting. Kak Dila, nomor penting apa yang wajib ada di HP kita?
2: Kalau saya ya, kalau saya secara pribadi saya kenalnya satu nomor. 251177. Itu nomor pusdalop BBD Provinsi Bali yang 24/7 karena saya di sini di Bali seorang diri ya. Jadi kalau saya sakit saya calling biar dibantu untuk diangkut gitu.
0: Diangkut enggak tuh? Benar.
2: Itu. Itu juga bisa untuk beberapa, ini juga ada 112 ya.
0: 112.
2: Cuma kalau saya yang benar-benar saya terpatri di kepala 251177.
0: Oke, 251177. Ya, itu dia. Itu gampang nomornya, 251177 sama 112. Iya, betul, nomor cantik. Jangan cuma nomor ayam goreng aja kamu hafal, tapi yang ini enggak bisa kamu hafal gitu ya, teman Pro 2. Oke, sekarang lanjut ke Pak Made. Nah, sekarang lagi ngetren, bahkan dari dulu sih, Pak ya. Kita anak-anak muda, jangan kan anak muda, mungkin yang generasi milenial dan ke atas, mereka suka pakai smartwatch yang ada mungkin bisa ngukur detak jantung begitu ya, pun sekarang makin canggih ada satelitnya lah apalah begitu ya. Tapi kalau dari Pak Made sendiri, seberapa akurat sih Pak alat ini untuk setidaknya bisa dijadikan patokan keselamatan saat berolahraga menurut pandangan Bapak nih, gimana Pak Made?
1: Baik, jadi kami di Dinas Kesehatan ya, ada melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani istilahnya.
0: Oke.
1: Teman Pro 2 itu bisa buka di aplikasi handphone masing-masing ya, melalui Play Store. Itu cari sipgar.id ya. Sipgar.id, kemudian ikuti daftar registrasi. Nah, ini untuk melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri.
0: Oke.
1: Jadi ini ya, aplikasinya bisa menentukan apakah kita dalam kondisi bugar atau kurang bugar, atau misalnya kondisinya cukup bugar, seperti itu ya. Nah, aplikasi ini bisa ditempuh ya, kita berjalan kaki sejauh 1,6 km. Nah, otomatis kalau sudah berjalan 1,6 km itu langsung keluar hasilnya, apakah saya bugar, kurang bugar, atau cukup ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengukur denyut nadi kita ya, saat berolahraga, itu bisa kita lakukan sendiri dengan manual ya, dengan memencet ya bagian tangan kita ya, kita hitung denyut nadi kita per menit itu berapa, denyut nadi kita ya, sebelum melakukan olahraga, kemudian setelah melakukan olahraga, itu beda hasilnya ya. Itu denyut nadi minimal itu 220 dikurangi usia biasanya, itu normalnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau menggunakan peralatan teknologi ya, pasti ada saja ya kendalanya. Seperti tadi misalnya kalau menggunakan aplikasi Sipgar itu lebih banyak terkendala sinyal biasanya ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau sinyal kurang bagus, kemudian memori HP-nya sudah penuh barangkali, nah itu berpengaruh. Sebelum kita menempuh jarak 1,6 km itu sudah aplikasinya terhenti ya, itu kendalanya.
0: Iya, sama Pro 2 namanya juga aplikasi, dibuatnya sama kita juga ya, pasti ada kekurangan pun, kita manusia juga pasti ladangnya kurang begitu ya, nggak mungkin sempurna teman Pro 2. Tapi alangkah baiknya memang itu ya, sebelum kamu olahraga, apalagi mungkin memutuskan untuk olahraga yang apa ya, ikut maraton begitu ya, sampai berpuluh-puluh beratus-ratus kilo, itu kamu harus medical check up sih ya teman Pro 2, karena kita nggak tahu ya kondisi nanti di saat mendekati atau mungkin di saat kamu sedang bahkan selesai melaksanakan olahraga itu, siapa tahu begitu kesehatan kamu bisa menurun kah, atau mungkin stable atau gimana. Intinya boleh sih ya untuk menggunakan alat penunjang berupa smartwatch begitu ya, setidaknya kita bisa memantau real time, oh iya kondisi detak jantung kita seberapa nih di saat lari segala macam, boleh ya untuk memantau itu semua. Cuman ya balik lagi, memang harus ada persiapan secara khusus ya. Oke, ini juga menyambung ya sekarang ke Kak Dela nih ya, ngomongin tentang olahraga. Aku juga kadang berpikir ya Kak ya, kalau misalkan kita olahraga di air, kan kita harus bisa berenang begitu ya. Nah, ini juga nih kita yang terkadang tidak memikirkan, khusus untuk olahraga air yang sangat populer kayak surfing atau renang di laut, sudah pasti kita mikir, oh ya udah memang dia bisa renang gitu ya, tapi ternyata ada loh kemungkinan untuk tenggelam begitu ya. Nah, kalau dari Kak Dela sendiri, edukasi keselamatan yang paling ditekankan oleh BPBD apa nih selain jago renang ya? Gimana nih Kak Dela?
2: Tetap pertama adalah kondisi tubuh dan cuaca ya.
0: Tetap
2: kondisi tubuh itu nomor satu ya. Jadi
0: iya,
2: kalau apalagi kita di air gitu ya. Jadi dulu saya pernah ikut klub renang. Kalau misalnya saya mau renang, itu sebisa mungkin makan itu dari jangan dekat-dekat renang.
0: Oke.
2: Jadi mungkin satu jam sebelum, tapi jangan sampai itu kosong banget. Itu pertama. Kedua, kalau cuaca, nah ini di snorkeling itu, saya di Nusa Penida ya, saya snorkeling ada dua bule mbak, ada dua bule, dia muntah saat snorkeling, bisa dibayangin.
0: Lagi snorkeling nih,
2: iya,
0: muntah
2: semua,
0: gitu.
2: Kita semua sedang berenang di samping dia, airnya semua terkena muntahan.
0: Nah,
2: itu kan sebenarnya sebelum dia muntah itu sudah ada sinyal ya di badannya dia kalau dia sudah tidak mampu kan, harusnya seperti itu ya.
0: Betul.
2: Tapi dia tetap melanjutkan. Jadi waktu itu mau lihat yang Manta, jadi titik pertama itu okay. memang ombaknya sangat besar. Mungkin dari cuaca memang tidak hujan tapi anginnya mungkin kencang ya. Jadi waktu itu jadi memang tubuh dan cuaca tuh penting sekali gitu. Nah itu akhirnya wah kita berjamaah cepat-cepat naik ke kapal biar kita tidak terkena muntahan. Bayangkan. Jadi itu tidak membutuhkan skill renang ya sebenarnya karena memakai pelampung dan alat lainnya. Cuma alangkah lebih baik kalau menurut saya pribadi renang itu memang skill survival pertama ya, karena apalagi Bali ini kepulauan.
0: Iya betul.
2: Ya kalau mau ke Jawa, mau ke Kalimantan dan sebagainya itu kan pasti lewat air ya.
0: Itu dia tamu prodo ya, kondisi badan bener kita nggak tahu ya, mungkin waktu naik kapal feri ya nggak mabuk laut, siapa tahu snorkeling kamu mabuk ya kan tamu prodo. Itu dia PR kita ya. Sama satu lagi nih Pak, tercetus di otak saya ya, kan orang tua saya sudah lanjut usia ya Pak Made ya, sering ngeluh aduh kakinya sakit segala macem. Nah biasanya kalau mungkin orang tua kita yang sudah lanjut usia, bisa disarankan nggak nih Pak olahraga seperti apa yang cocok begitu mungkin ya untuk orang-orang yang sudah usianya 50 ke atas lah Pak, silakan Pak Made.
1: Baik, untuk usia ini sangat berpengaruh sekali ya, terutama kalau kita memilih salah satu olahraga ya. Kalau misalnya kita menderita ya namanya sakit persendian atau mengalami gangguan persendian ya, sebaiknya kita berolahraga ringan, misalnya berjalan kaki atau jogging okay. ya seperti itu ya. Jangan ikuti olahraga yang sifatnya olahraga berat misalnya, karena itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan nantinya ya. Apalagi misalnya kita mengalami salah satu gangguan ya seperti tadi sakit jantung, asma misalnya, nah itu kan harus terkontrol istilahnya. Dokter menyarankan untuk olahraga apa sebaiknya, seperti itu.
0: Itu dia tamu prodo ya, balik lagi kalau kita ngobrol tentang resiko ya, setidaknya kita bisa memitigasi lah ya tamu prodo dengan cara kita tadi melihat kondisi badan, jangan sampai terjadi kayak Kak Dela ini ya, tiba-tiba snorkeling ye muntah dia, kayak aduh harusnya kan kita happy-happy gitu ya, taunya gimana ya pun mantanya juga gak sudi kayaknya
2: ini gitu. Baru titik pertama
0: ada tiga titik wah sudahlah, mantanya pun enggan untuk muncul ya tamu prodo. Oke, kita bakal break dulu, nanti di sesi ketiga kita bakalan ngobrolin gimana sih memunculkan gitu yang namanya budaya olahraga secara aman ya. Masih di sini di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Studi dari India Institute of Medical Science menemukan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2011 hingga 2017, kasus swafoto yang berujung maut mencapai ratusan di seluruh dunia. Kurang waspada dalam menentukan lokasi foto, mengabaikan rambu keselamatan di lokasi wisata, dan buruknya keputusan yang diambil oleh seseorang saat akan berswafoto bisa menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan saat akan mengambil gambar. Selain itu, pengambilan lokasi swafoto di tempat yang tinggi seperti atap, tebing, dan gunung, juga di perairan seperti danau, sungai, dan laut, berpotensi besar menyebabkan kecelakaan bagi seseorang. Begitu pula kegiatan berswafoto di jalan, saat mengemudi, atau di lokasi yang tengah terjadi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi di sini di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendari, dan tentunya ada Pak Made dan Kak Dela di sini. Ya, masih juga ngobrolin topik yang sama nih. Kalau di sesi ketiga, which is sesi terakhir, kita bakalan ngobrolin budaya olahraga yang aman seperti apa ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, apalagi pelari kodia ya, pelari culture, sudah pasti kamu mencatat nih tiap bulan, jangankan tiap bulan, mungkin tiap minggu ada nih event apa-apa-apa di mana, di luar kota segala macam. Katanya Pak Madi nih tadi off air kita ngobrol di bulan September ada event lari, Pak ya. Iya, di tanggal berapa itu, Pak?
1: 5K sampai 30 di Nusa Dua itu,
0: Pak. Itu event siapa yang menyelenggarakan, Pak?
1: Dari pusat ya.
0: Dari pusat. Pusat
1: Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan. Itu bersama dengan beberapa lintas sektor terkait ya. Itu diikut pesertanya diikuti oleh dari mancanegara.
0: Iya, itu dia teman Pro 2. Boleh dicatat ya infonya, apalagi sekarang di tanggal 9 ini hari spesial ya, kayak kata ya Pak Made, hari olahraga nasional ya. Jadi kita harus segar bugar ya bulan September ini. Oktober juga harus lebih bugar dong harusnya ya. Jangan malah makin cheat ya, tidur doang kerjaannya begitu ya. Tapi sering banget kita melihat ya, walaupun kita udah prepare segala macam, tetap yang namanya musibah begitu ya, atau mungkin kesalahan pasti terjadi ya, bahkan kesalahan yang fatal. Kita nanya ke Kak Dela dulu deh, kesalahan fatal apa nih Kak yang paling sering dilakukan orang awam di saat mereka ini mencoba untuk memberikan pertolongan, apalagi misalkan keseleo segala macam. Karena kita orang Bali kan percaya ya Kak dengan apa ya, kayak mitos apa diurut gitu, itu benar atau salah nih? Itu mungkin ada pengalaman Kak Dela yang lebih lucu lagi deh, kayak tadi mantap pun nggak sudi dia untuk muncul itu, gimana Kak Dela?
2: Oh, masalah saya juga punya nih.
0: punya.
2: Tapi pengalaman pribadi saya sih, jadi waktu saya SMA, saya waktu itu ikut lomba pencak silat. Itu adalah lomba terakhir saya di SMA karena saya sudah kelas 2. Itu waktu semifinal di Porkot saya seleo karena sok-sokan biar gak jatuh, karena jatuh itu nilainya 3 mbak buat lawan, jadi itu paling besar. Agak sosokan kayak gitu karena masih muda, merasa wah aku bisa nih gitu kan. Ternyata malah keseleo, dan saya bodohnya tidak bilang itu ke pelatih saya ataupun orang tua. Ini suatu kebodohan yang mending teman-teman Pro 2 jangan sampai seperti saya ya. Nah, akhirnya di final, saya, alhamdulillah saya masuk final. Di final saya udah kayak samsa Kak. Saya gak bisa gerak sama sekali. Nangis saya Kak. Itu pertandingan terakhir yang buat saya paling memalukan dalam hidup saya. Jadi jangan sampai teman-teman Pro 2 mengecilkan cedera teman-teman semua. Jadi mengecilkan itu dalam hal, oh cuma cedera gini nanti diurut aja beres gitu ya. Langsung ke profesional. Kalau mau saya langsung ke tenaga profesional, karena mereka pasti sudah berlatih ya, sudah belajar berlatih, dan itu sudah tersertifikasi maksudnya.
0: Itu dia tabung Pro 2 ya. Sebenarnya masih banyak lagi begitu ya, anomali yang kita lakukan sendiri bahkan ya, dan sangat memalukan pun aku juga pernah. Cuman kayak gak usah lah ya kita ngomongin lah ya, karena lebih sama Kak Dela, kayak Kak Dela juga nih, yang mungkin kita ngerasa ah gak apa-apa taunya bengkak lah, salah urat lah, terus menjalar kemana-mana begitu ya. Nah ini melanjuti juga nih pernyataan Kak Dela, kita ke Pak Made ya. Kalau dari Pak Made, gimana caranya melakukan recovery Pak ya, atau pemulihan yang benar agar tubuh kita gak kaget dari mungkin olahraga kemarin udah keras begitu ya, terus besoknya mau lanjut lagi, cuman kok rasanya aduh ini perlu recovery segala macam, gimana nih Pak Made?
1: Baik, seperti tadi disampaikan bahwa untuk kita berolahraga itu jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau misalnya kondisi lagi kurang fit, kurang sehat itu ya sebaiknya kita lakukan olahraga ringan seperti itu ya. Nah kalau misalnya sampai ada kejadian jatuh, keseleo misalnya, sebaiknya lebih cepat kita ke tempat pelayanan kesehatan ya, supaya lebih cepat ditangani oleh pihak medis ya. Jangan sampai misalnya kita menganggap bahwa kalau kaki terkelincir misalnya atau keselio, wah ini biasa saja ya. Padahal itu sebenarnya membutuhkan penanganan yang lebih serius lagi, misalnya dari segi medis ya, seperti itu ya. Jangan sampai misalnya pada saat kita berolahraga jatuh ya, kemudian tanpa mendapatkan penanganan dari tenaga medis misalnya, dibiarkan begitu saja nanti tambah parah seperti itu.
0: Itu dia Temu Pro 2 ya, balik lagi memang ya udah kita harus paham betul dengan kondisi kita Temu Pro 2. Sudah tahu misalkan ada luka sedikit, jangan dipaksakan, diobatin dulu lah minimal ya. Jangan sampai kayak aku dulu pernah itu sok-sokan main basket, kepentung lah kepalaku. Aku tahu itu benjol, tahu itu, terus besoknya apa? Langsung disuruh jungkir balik sama guru olahraga. Coba tuh bayangin seberapa sakit aku menahan benjol itu ketimpa sama badanku sendiri ya. Jangan sampai itu dilakukan. Hal yang paling konyol ya itu sih sebenarnya, masih banyak lagi kita memproduksi, cuman aku malu ya saking konyolnya ya. Ya itu dia, memang kalau kita ngobrolin tentang kesehatan itu juga ada kaitan ya dengan diri kita yang harus sadar dengan kondisi badan kita masing-masing Tebum Pro 2 ya. Oke, karena sudah jam juga, kita akan langsung mendengarkan pesannya sekaligus closing statement dari Pak Made dan Kak Dela. Pak Made dulu silakan, Pak Made.
1: Sekarang hari olahraga nasional ya. Mari kita rajin berolahraga, tetap semangat dan tetap bugar. Oke, terima kasih.
0: Oke, itu dia, tetap semangat, tetap bugar ya. Hari ini hari spesial Hari Olahraga Nasional yang ke-46, betul Pak ya?
1: 43.
0: Lebih-lebih banget Mita, itu mau 3 tahun lagi 46 ya. Ya udahlah ya. Oke. Terakhir Kak Dela silakan.
2: Buat teman-teman Pro 2, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Tidak ada yang melarang, atau asal itu positif ya. Tetapi tetap dengan tanggung jawab, kenali risikonya, mitigasi risikonya seperti itu.
0: Itu dia hari ini teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak untuk Kak Dela dari CMT BPBD Provinsi Bali, lalu Pak Made dari Dinkes Provinsi Bali sudah berbagi sama kita Tambang Pro 2 ya. Buat kamu yang dengan hari ini, ingat ya, olahraga itu investasi kesehatan ya, jangka panjang, jangan sampai malah jadi bumerang untuk badan bahkan nyawa kita sendiri Tambang Pro 2 ya. Oke Tambang Pro 2, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis yang buruk 70 Denpasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju,
1: ayo maju, maju. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja, di semua 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Kalau bahas tentang kain tenun rang-rang, itu motifnya punya ciri khas yang berupa pola berlubang atau bisa dibilang berjarak juga ya, yang memberikan kesan dinamis dan artistik banget pokoknya. Nah, kalau warna-warnanya itu cerah banget ya teman-teman dua, dengan motif yang khas dan menjadikan kain ini mudah banget dikenalin. Terus habis itu banyak dinikmati deh sama orang-orang sebagai budaya dan busana adat, dan bisa juga dijadikan produk fashion yang modern. Jadi gimana? Kamu mau coba pakai kain rang-rang juga enggak?

0: Dear Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

Kamu sendiri pernah lihat kain rang-rang secara langsung gak sih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu pengen lihat secara langsung, cara yang paling simple sih langsung beli ya. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, bisa belinya di Pasar Klungkung, bisa banget. Atau kalau misalnya kamu pengen deket di Denpasar, bisa langsung nungguin PKB sih ya. Nungguin PKB atau bisa order secara online juga. Bisa banget juga langsung mampir di Nusa Penida teman Pro 2. Karena ya gimana lagi cara menemukannya kalau bukan langsung ke tempatnya. So, kalau misalnya kamu explore Nusa Penida, jangan lupa buat explore kain rang-rangnya juga ya teman Pro 2.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman-teman, atau bisa juga tari sangyang.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi diwara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya Info Pro 2.
4: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2, edisi hari ini di 9 September 2026 bersama Maritia. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mematangkan persiapan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita UDG ke-33 yang akan berlangsung pada 11 hingga 16 September mendatang di Taman Budaya di Denpasar, teman Pro 2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan lomba UDG melibatkan sekitar 331 peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali, termasuk para pelajar agar mereka mendapatkan pemahaman dan belajar langsung tentang Dharma Gita. Dijelaskan Dharma Gita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali, karena bukan sekedar seni suara atau pertunjukan sastra keagamaan, teman Pro 2, melainkan media pembelajaran moral, etika, serada, serta bakti yang diwariskan secara turun-temurun. Hal Suryana menambahkan dengan mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, UDG tahun ini menghadirkan 11 bidang lomba dengan 37 kategori, antara lain membaca sloka, palawakya, kekawin, kidung, nyanyian keagamaan Hindu, geguritan, Dharma Wacana Bahasa Bali, Dharma Wacana Bahasa Inggris, menghafal sloka, Dharma Wiwade, serta Dharma Cerita. Di samping itu, teman Pro 2, Komisi 4 DPRD Bali menggelar rapat dengan pendapat dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga setempat untuk mendapatkan penjelasan terkait sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Nyoman Suwirta, mengatakan hal yang dibahas tentang kebutuhan guru. Ditegaskan, Dewan mendukung langkah pemerintah untuk menjadikan guru sebagai ASN, baik P3K maupun PNS. Namun, Nyoman Suwirta berharap guru-guru yang sudah lama mengabdi di bidang pendidikan juga harus mendapatkan perhatian, karena selama ini peran mereka sangat penting, meskipun hanya dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari Komite Sekolah. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Cibere. Waktunya Produa Hitlist. Ya, yes, itu dia tadi Skibidi. Ya, dari Girls Generation sama Produa yang HRS. Ya, harus ya sudah masuk di telinga kamu pasti teman Produa. And now sekarang Tia nemenin kamu di Produa Hitlist sama Produa sudah terdengar juga ya. Waktunya Produa Hitlist. Ya, sama Produa untuk edisi kali ini ya kita bahas-bahas tentang lagu yang power, yang penuh dengan tenaga teman Produa. Biar di siang hari ini kamu gak loyo, gak capek teman Produa, Tia temenin kamu dengan Produa Hitlist edisi, edisi ya, edisi power song teman Produa. And ya teman Produa, sudah ada 3 lagu ya yang meluncur di story Instagram RRI Produa dan Pasar. Ada power dari G-Dragon, ada juga power dari Ellie Goulding, ada juga powernya dari Little Mix sama Produa. So which one you choose? Langsung aja sekarang juga di story Instagram RRI Produa dan Pasar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

Ya, Semar Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, dan kita masih bahas ya lagu-lagu yang penuh dengan power, teman Pro 2. Dan bahas-bahas power nih, teman Pro 2, kita harus penuh dengan semangat dan penuh dengan power ya. Meskipun hidup ini penuh dengan gonjang-ganjing, teman Pro 2, tapi kamu harus ya semangat di siang hari ini. Apalagi bentar lagi jam makan siang, teman Pro 2. Jadi ayo dikuatin dulu yuk tenaganya, meskipun masih banyak kerjaan, belum boleh istirahat tiba-tiba. Tapi it's okay, teman Pro 2. Bentar lagi ya, paling cuma ya 45 menit lagi lah ya.

Yes, Teman Pro 2, udah ada 3 lagu ya yang berjudul Power, Teman Pro 2. Dan salah satunya adalah dari Little Mix, Teman Pro 2. Ini cocok banget ya, Teman Pro 2, karena ini adalah salah satu track paling berani dan agresifnya di era Glory Days dari Little Mix, Teman Pro 2. Ini lagu ini menggabungkan industrial pop, ada juga electronic pop, ada juga pop rock, ada beat, dan ada rapnya juga, Teman Pro 2. Jadi soundnya tuh serasa seperti judulnya, Teman Pro 2. Penuh dengan power atau penuh dengan tenaga ya, Teman Pro 2. Dan ini lebih strong ya dibandingkan lagu-lagu Little Mix yang biasanya lebih catchy dan playful, Teman Pro 2. Bahkan nih, Teman Pro 2 gak main-main ya, dari Time Out juga menyebut bahwa Power ini sebagai industrial pop stomp yang OTT but brilliant, Teman Pro 2. Yang paling menarik adalah dari vokal membernya, Teman Pro 2. Dengan strongnya banget, yang dimana dari lagu Power ini, ya sesuai judulnya, Teman Pro 2, yang membahas tentang control, confidence, dan female empowerment, Teman Pro 2. Jadi intinya bukan membiarkan orang lain menentukan value atau posisi kamu, tapi bagaimana kamu, Teman Pro 2, menampilkan dirimu sendiri ya, Teman Pro 2, dengan semangat atau penuh dengan power itu sendiri, Teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu, jangan khawatir, meskipun kamu perempuan, meskipun kamu laki-laki, tidak ada yang berbeda, Teman Pro 2. Jadi kamu bisa banget menjadi dirimu sendiri. So, what are you waiting for, Teman Pro 2? Langsung vote sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Semangat mana yang mau kamu vote, Teman Pro 2? So, let's go to Instagram RRI Pro 2 dan Pasar and vote which one power yang kamu suka, Teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, yes, itu dia tadi Home by Stereowall, teman Pro 2 yang sudah terputarkan ya, ya di siang hari ini. Dan we're back again to topik kita di siang hari ini, bahas-bahas tentang apa teman Pro 2? Yes, power songs ya. Karena teman Pro 2 itu lagu power itu sebenarnya banyak banget, seperti yang di story Instagram dari Pro 2 dan Pasar ya, salah tiganya. Ada powernya G-Dragon juga teman Pro 2. So, kenapa sih powernya G-Dragons ini sangat harus masuk di story Instagram RRI Pro dan Pasar? Ya karena ini adalah lagu yang penyemangat kamu di siang hari ini. Yes, teman Pro 2, powernya G-Dragon ini ya teman Pro 2 adalah salah satu single comeback solonya G-Dragon yang dirilis di 31 Oktober 2024 lalu, sekaligus menjadi musik solo pertamanya setelah sekitar 7 tahun ya teman Pro 2. Ya dari judulnya kamu udah tahu ya, ini G-Dragon is back dengan powernya yang baru teman Pro 2. Nah secara musiknya ya, power ini teman Pro 2 membawa hip hop yang beat funky, ada juga brass yang terasa besar dan hooknya yang repetitif teman Pro 2. Jadi ada pembawaannya G-Dragon juga yang khas teman Pro 2 dengan nyentriknya dia, tapi tetap ya penuh dengan playful things-nya teman Pro 2. So teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen nih lagunya Power G-Dragon ini terputar teman Pro 2 nanti sebelum jam 12 teman Pro 2, silakan ya di vote di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Karena hal yang paling dari G-Dragon banget dari lagu Power ini teman Pro 2 adalah Be Yourself-nya teman Pro 2. So what are you waiting for? Langsung ya kepoin sekarang juga Instagram kita @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Produ FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Ya, teman Pro 2 tidak tadi work from home, tapi hari ini enggak bisa ya work from home teman Pro 2 karena masih hari Rabu. Kalau mau work from home itu di hari Jumat ya. Mohon bersabar. Dan ya, teman Pro 2 kita masih bahas-bahas tentang power nih. The last power yang masih nyangka teman Pro 2 adalah powernya Ellie Goulding. Kalau misal kamu kebayang, kalau misal kamu Tia sebut Ellie Goulding teman Pro 2, pasti kamu kebayang lagu-lagu yang slow, yang smooth gitu ya teman Pro 2.

Yes, 92 ini adalah lagu yang menarik ya, 92. Karena ternyata nih lagu ini not really about power, 92 dalam arti kekuasaan secara harfiah ya, tapi power dalam hubungan dan bagaimana seseorang bisa memanfaatkan control terhadap pasangannya, 92. Yes, you know what? Power ini dirilis di 2020 bulan Mei ya, 92. Jadi ini udah masuk tahun ke-6-nya ya. Dan ini bagian dari album Brightest Blue. Jadi secara musik 92, lagu ini membawa synth-pop dengan beat elektronik yang kuat, ditambah melodi yang catchy dan bass yang synth yang cukup dominan 92. Ellie sendiri juga menjelaskan bahwa lagu ini membahas hubungan di era modern yang bisa dipengaruhi oleh media sosial, penampilan dan juga materialisme 92. Aduh, ini mah mata duitan Indonesianya ya. Tapi power ini juga terasa relevan dengan kehidupan sekarang kita 92, di mana seseorang bisa terlihat sempurna di media sosial, punya image yang keren. Jadi kayak lagunya Okin 92, foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Nah, itu juga adalah maksud dari lagu powernya Ellie Goulding ini 92. Tapi ini 92, ini adalah reminder buat kamu ya, jangan sampai kamu mengidam-idamkan isi Instagram yang sempurna tapi hidup kamu menyedihkan 92. Jadi please, kamu harus happy dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai kamu menormalisasi itu 92, kayak lagunya BTS. Ini dia, Normal.

Ya udah deh teman Pro 2, langsung aja ya tiap puterin juara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini teman Pro 2, Little Meg. But before that teman Pro 2, Tia mau infoin kamu juga nanti jam 12 masuk ke Puji Tersan dia. And then jam 12 sampai jam 1 ya teman Pro 2, info makan siang, info kuliner pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja barengan sama Tia pastinya ya. Di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. So ini dia Power by Little Mix and Stormy teman Pro 2. Let's go.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner,

Ana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo. Aprikos dening perajem.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

95,32 FM, itu dia tadi Neil Horan, teman 22 dengan Finally Free. Yes, kamu benar banget teman 22, tiap puterin itu sekarang, karena sekarang waktunya kamu free alias untuk makan siang ya. Sebelum free hatin kembali menghampiri kamu teman 22. So, go get your lunch teman 22 sambil tiap puterin another song special buat kamu. Jadi di sini aja di 95,32 FM.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah kamu?
2: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Ya teman Pro 2, bahas-bahas makan siang ya teman Pro 2. Jangan lupa membahas kebersihan makanan juga teman Pro 2. Karena lagi viral banget ya tentang bakteri E. coli teman Pro 2. Yang sebenarnya itu adalah bakteri yang biasa mungkin kamu bisa lihat juga, tapi yang sebenarnya ada di lingkungan kamu teman Pro 2. Karena bakteri E. coli atau Escherichia coli teman Pro 2 adalah kelompok bakteri yang secara alami banyak ditemukan di usus manusia dan hewan teman Pro 2. Jadi sebagian besar dari jenis E. coli ini sebenarnya tidak berbahaya, bahkan membantu ya dari fungsi normal usus kamu teman Pro 2. Namun ya, beberapa strain tertentu bisa menyebabkan penyakit, terutama infeksi saluran pencernaan. Jadi teman Pro 2, untuk kamu nih yang khawatir nih dengan bakteri E. coli ini teman Pro 2, simple banget caranya untuk pencegahan, yaitu dengan cara cuci tangan, jaga kebersihan makanan. Bahkan teman Pro 2, kamu dengan cara yang simple aja deh, pisahkan makanan yang udah matang sama yang mentah teman Pro 2, dan pastikan juga minuman yang kamu minum itu dari air bersih dan air yang bisa dikonsumsi teman Pro 2.

Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya. Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara. Teman terbaik kamu.

0: Ya, Semen Pro 2 kita masih bahas-bahas tentang bakteria ya. Karena di balik makanan yang enak, banyak bakteri jahat yang menanti. Setelah tadi kita bahas tentang E. coli, Semen Pro 2 ada juga nih bakteri yang bernama Bacillus cereus. Semen Pro 2 yang merupakan bakteri yang ya ini gak jauh-jauh dari makanan juga, Semen Pro 2. Karena bakteri ini bisa ditemukan di lingkungan kamu, di tanah dan berbagai bahan pangan. Termasuk nasi, pasta, produk susu, daging, dan sayuran. Jadi kita harus makan apa? Nah, Semen Pro 2 yang bikin kenapa sih Bacillus ini perlu diperhatikan, Semen Pro 2, karena kemampuannya membentuk spora yang cukup tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Jadi, makanan yang sudah dimasak belum tentu otomatis aman kalau kemudian disimpan atau didinginkan dengan cara yang tidak tepat. Taruh makanan kamu yang benar, Semen Pro 2. Karena ada keracunan yang disebabkan oleh makanan yang ada dari Bacillus ini, Semen Pro 2. Yang salah satunya adalah emetic syndrome yang biasanya menyebabkan mual dan muntah yang sering dikaitkan dengan makanan bertepung. Seperti nasi atau pasta yang terkontaminasi. Ada juga diarrheal syndrome, Semen Pro 2, yang menyebabkan kamu, ya seperti namanya, diare dan kram perut, Semen Pro 2. Yang biasanya ini muncul setelah bakteri atau toksinnya berkembang di saluran pencernaan kamu. Buat kamu nih, Semen Pro 2, yang sering naruh makanan yang udah mateng kayak nasi ya, Semen Pro 2, yang dibiarkan di suhu ruang terlalu lama, itu dapat memberikan kesempatan bagi bakteri si Bacillus cereus ini untuk berkembang dan menghasilkan toksin, Semen Pro 2. Jadi Semen Pro 2, bukan berarti nasi ini harus ditakuti ya, tapi ditaruh di tempat yang benar.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, itu dia tadi You Are My High ya, 92 yang sudah terputar buat kamu. Dan sekarang channelnya tiap update info olahraga nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 ini adalah dari kedubes Jepang ya, teman Pro 2. Pastinya kedutaan besar Jepang dari Indonesia, of course. Gelar pelepasan atlet Indonesia untuk Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026. Ya, teman Pro 2 ini dikutip dari Instagram RRI Programa 3 ya, of course. Dan ini acara berlangsung pada Selasa 8 September 2026 sore di rumah dinas duta besar Jepang untuk Indonesia, Bapak Ueno Atsushi di Jakarta, teman Pro 2. Ya, dari Dubas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pastinya dan apresiasi kepada pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding, teman Pro 2. Dubas Ueno juga menambahkan bahwa berbagai arena pertandingan di Prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang sudah siap menyambut para atlet Indonesia. Dan mari kita doakan semoga Indonesia bisa berlabuh lebih jauh lagi ya, teman Pro 2, di Asian Games 2026 ini dan Asian Para Games. Dan semoga kita mendapatkan posisi yang unggul, teman Pro 2. Amin swaha.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Dia sama Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan dia sama Pro 2 di sore hari ini ya, teman Pro 2, dia bakalan update another information buat kamu di info olahraga di sore hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, info olahraga ada bertebaran, teman Pro 2, apalagi kita mau ikut yang namanya Asian Games dan Asian Para Games ya, ya seperti yang tadi Tia sudah sampaikan, teman Pro 2. Dan there's another information buat kamu nih, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2 di sore hari ini ya, info olahraga kita bergeser dulu nih ke jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng. Ada pengumuman baru dari PBSI nih, teman Pro 2. Dimana dari PBSI mengumumkan pasangan baru ganda campuran, teman Pro 2, dari seorang Dejan dan Felicia yang udah meyakinkan untuk duet nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 dari PBSI ya, atau mengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, mengumumkan pasangan baru di sektor ganda campuran yang diantaranya adalah Dejan Ferdiansyah dengan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Ya, Dejan yang sebelumnya berpasangan dengan Apriyani Rahayu ya, teman Pro 2, akan diduetkan dengan Felicia yang sebelumnya berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Jadi ini another mix ya, teman Pro 2, yang dijadwalkan akan debut ya, teman Pro 2. Asik, debut banget gak nih? Di Denmark Open 2026 yang akan berlangsung mulai 13 hingga 18 Oktober mendatang. Sementara itu, Apriyani akan menjadi pasangan dari Bagas Maulana, yang dimana sebelumnya Bagas berpasangan dengan Indah Cahyasari sejak Agustus 2026 lalu. Jadi untuk Bagas dan Apri akan turun pertama kali ya, sudah turun di Indonesia International Challenge 2026 yang ada di 25 hingga 30 Agustus lalu, teman Pro 2. Sedangkan Indah akan dipasangkan dengan M. Nawaf Koiriansyah ya, jadi akan meluncur juga di 13 hingga 18 Oktober di Malaysia Super 120 2026, teman Pro 2. Jadi mari kita doakan ya, semoga perombakan baru ini memberikan hasil yang 360 derajat baiknya, teman Pro 2. Jadi langsung berputar lebih baik dari sebelumnya. Amin, swaha. Mari kita doakan semuanya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Yes, itu dia tadi teman pro 2. Siapa yang namanya Dara, siapa yang namanya Juwita, ayo angkat tangan. Sudah dipanggil oleh Afgan teman pro 2. But ini ada another panggilan teman pro 2. Tepatnya ini adalah panggilan untuk kamu yang suka e-sport teman pro 2. Karena untuk di 11 sampai 13 ya teman pro 2, ini bentar banget ya, 2 hari lagi teman pro 2 ada PMGOS ya, finals ya teman pro 2. Ini adalah untuk PUBG Mobile. Dan ini kalau udah bahas-bahas e-sport ya teman pro 2, mari kita doakan ya, semoga perwakilan Indonesia ada 5 ya teman pro 2. Ada dari Pandum, ada dari Shadow e-sport, ada juga Alter Ego, ada PTR, dan apa lagi satu? Oh iya, Aka teman pro 2 yang asli dari Manado. Terus ada Aka Gold, ada BTR, ada Alter Ego, ada juga Pandum, dan juga Shadow. Nah itu dia, pas 5 ya teman pro 2. Dan mereka sudah berangkat pastinya kemarin teman pro 2 to Malaysia, karena untuk Grand Finals-nya ada di Malaysia teman pro 2, tepatnya di LG Oval Concourse, satu utama shopping center, dan nanti itu berlangsung di 11 hingga 13 September 2026. Di samping itu teman pro 2 dari timnas e-sport kita juga menjadwalkan tryout nih di akhir-akhir ini teman pro 2 untuk memantapkan dan mematangkan persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah untuk e-sport ini kan banyak ya teman pro 2, dan ini yang masuk ke Shanghai untuk International Training Camp itu adalah dari nomor Naraka sama Identity 5V, ya beneran 5V sih teman pro 2. Dan kenapa yang lain enggak? Karena untuk Mobile Legends dan PUBG masih turnamen teman pro 2, jadi mereka terus berlatih langsung di turnamen yang lainnya. Tapi untuk Naraka dan juga Identity 5 ini teman pro 2, karena memang ya bisa dibilang kalau di Indonesia sedikit ya teman pro 2 untuk turnamen-turnamennya, jadi memang langsung ya dibuatkan training camp-nya teman pro 2. Dan ya info tadi aku kutip dari Antara News dan juga Instagram dari PUBG Mobile ID teman pro 2. Jadi ikutin terus keseruannya di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar juga, dan pastinya dengerin terus RRI Pro 2 dan Pasar, karena Tia bakalan puterin another song buat kamu dan pastinya dengan info-info menarik juga. Jadi stay tune di sini juga ya teman pro 2, barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri.

Yes, itu dia main-main gue sama Pro 2 yang sudah terputar ya, dari Nike lah yang centil abis sama Pro 2. Nah, abis ini dia bakalan update info entertainment buat kamu selama jam ke depan. Jadi pastiin kamu pantengin terus RRI, Pro 2, dan Pesar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

95,3 Pro 2 FM. Yes, tadi sudah ada Tulus ya teman Pro 2. Dan ini Tulus banget ya Tia mengabari kamu yang army-army nih teman Pro 2 yang lagi senang-senangnya sama BTS. Yo angkat tangannya yo yang army. Oke, teman Pro 2. Ini bahkan ya anak magang yang samping gue banget ini suka banget sama BTS ya. Ini kalau misalnya di sebelahnya lagi menghujat ini kayaknya nah langsung lah berantem lah nanti itu. Karena nih teman Pro 2, BTS dikabarkan pecahkan rekor pertunjukan tur arirang di LA teman Pro 2. Bukan Lenteng Agung ya, ini beneran Los Angeles teman Pro 2. Dan dari BTS ini dikabarkan memecahkan rekor di Los Angeles dalam rangkaian konser tur dunia yang bertajuk Arirang ya di Amerika Utara teman Pro 2. Ini tia kutip ya teman Pro 2 dari Yonhap teman Pro 2 Selasa kemarin. Konser tur Arirangnya BTS teman Pro 2 yang berlangsung selama 5 bulan berhasil menarik sekitar 1,92 juta penggemar di seluruh benua teman Pro 2. Bahkan dari Big Hit Music juga mengatakan sebanyak 31 pertunjukan di 12 kota termasuk El Paso, Mexico City, dan juga New York City teman Pro 2. Tiketnya sudah terjual habis sebelum performnya, pastinya dong ya. Kalau konser habisnya setelah konser kan nggak afdol, aneh ya teman Pro 2. Dan pastinya nanti ya nggak rahasia juga kalau BTS bakalan ke Indonesia teman Pro 2. Nih siapa yang sudah membeli tiket dari Arirang World Tour-nya teman Pro 2? Kalau yang dapat congratulations, kalau yang belum dapat ya udah deh. Nanti lagunya bisa di request kok di Pro 2 dan pasar teman Pro 2 gratis dan pastinya dan saja tiap puterin teman Pro 2 salah satu lagu debutnya mereka di pasca Wamil ya teman Pro 2. So ini dia 2.0.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya, 92 itu hanya sementara ya. Dan info ini juga info yang sementara ini 92 meraih rekor lagi nih. Kalau tadi dari BTS, ini kita geser ya ke girl group 92, tapi ini versi yang solo ya, alias Lisa Blackpink. Ya, 92 congratulations dulu nih kepada Lisa Blackpink yang berhasil meraih rekor MV tercepat yang tembus 100 juta penonton 92. Yes. Seorang Lisa ya 92 dengan lagu terbarunya Sawadika dengan MV yang sudah dirilis di YouTube ya 92 itu menjadi rekor ya 92, pemegang rekor tercepat nih 92 di 2026 yang tembus 100 juta penonton. Dan bahkan ya 92, lagu Sawadika Lisa yang dirilis pada 4 September ya pukul 9 waktu Korea, kini menjadi MV tercepat di 2026, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari 4 jam untuk mencapai 100 juta lebih penonton 92. Dan kalau misalnya kamu nih yang belum nonton 92, tia deskripsikan dikit ya. Jadi Sawadika ini digambarkan sebagai track bernuansa hip hop yang menampilkan kemampuan rapnya Lisa. Jadi kenapa sih judulnya Sawadika 92? Karena ini adalah merupakan sapaan dalam bahasa Thailand, Sawadika, yang berarti halo 92, yang menjadi lagu pra-rilisnya dari mini album atau EP-nya terbaru Lisa 92 yang berjudul Press Play. Dada 92, untuk Sawadikanya mohon bersabar dulu ya, nanti kita update lagi. Kalau udah masuk nanti Tia update buat kamu yang sebagai new entry dari Produ dan Pasar. Bahkan ini lagunya baru 2 hari 92. Jadi langsung aja kita puterin another song from Lisa. Ini dia, Moonlit Floor.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Jangan Survive Bounce Ria Repro 2 dan Pasar. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Nah, kok bisa kayak gitu tiba-tiba? Ya udah teman Pro 2. Nih another information buat kamu nih teman Pro 2, datang dari Instagram ya. Di mana ini adalah info yang mencengangkan teman Pro 2. Karena dari Instagram USS Fitz ya teman Pro 2 menyampaikan bahwa dari kedubes AS ini teman Pro 2 mengingatkan kamu data pribadi tetap bisa dilacak meski akun Instagram kamu sudah dikunci atau di private teman Pro 2. Well, emang boleh semengagetkan ini. Ya, teman Pro 2, bahkan ini langsung ya disampaikan. Dan bahkan teman Pro 2, mereka juga udah menggunakan contoh akun fiktif teman Pro 2 yang dikunci dan tidak pernah mengunggah apapun. Tapi teman Pro 2 di sana bisa digeledah juga ya, bahkan diingatkan juga kamu sebagai user Instagram untuk berpikir dua kali sebelum upload konten apapun, komen atau share sesuatu secara online. Soalnya teman Pro 2, jejak digital kamu bukan berasal dari akun kamu sendiri, tetapi juga bisa berbentuk lewat interaksi dan unggahan lain teman Pro 2. Jadi stay safe secara online teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu nih khawatir kayak aduh daripada aku searching gak jelas, mending dengerin Pro 2 Denpasar aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Yes, itu dia tadi Midnight Sun ya teman Pro 2. Dan meskipun sekarang siang bolong ya, panas teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya, asal jangan kebakaran lagi aja teman Pro 2. Tapi kamu prefer mana? Panas atau hujan teman Pro 2? Tapi kalau sekarang kayaknya banyak yang request hujan, tapi kayaknya request hujannya nanti di malam-malam aja. Banyak mau ya Tuhan, sorry ya teman Pro 2, namanya juga manusia, tidak pernah yang namanya merasa puas teman Pro 2. But by the way, di bebas ya teman Pro 2 untuk info-info Tia sudahi dulu karena waktunya udah mau habis. Udah 14.53 teman Pro 2, artinya sisa bentar aja nih waktu Tia sebelum Azriel Timothy akan mengambil kursi panas ini teman Pro 2. Gak sih, kursi dingin ya karena ini aslinya nyosor banget teman Pro 2. So thank you banget buat kamu yang udah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar start from subuh tadi pastinya bareng sama Mita dan sekarang di Midday Chills bareng sama aku dan nanti bareng sama Azriel Timothy teman Pro 2 di afternoon. So Tia juga minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata selama Tia siaran di hari ini. Dan besok Tia bakal balik lagi nemenin kamu di Today's Recap. Yes, untuk Today's Recap besok. Bener ya, besok Today's Recap teman Pro 2. Pas banget, besok tanggal 10 bareng sama. Oke, belum dibalik ya. Sebenarnya besok kita akan tandem teman Pro 2. Jadi siap-siap aja ya, besok ada Tia di malam hari. Dan untuk sekarang Tia mau pamit undur diri teman Pro 2. Pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye-bye.

0: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 95,3 FM Teman Pro 2 disiarkan langsung di kawasan Metropolis Hemur 70 bareng aku Azriel Timolti dan juga ada dua anak magang yang seperti biasa ini enggak kerja-kerja gitu ya sekarang makanya
1: gitu ya.
2: Seperti biasa dipaksa ya teman-teman Pro 2.
0: Bagus dong kan biar ada kerja gitu.
2: Okay. Makasih banget ya Kak Timolti atas pertambahan pengalamannya kepada kita. Baik lagi ya teman-teman Pro 2 bersama Nadia dan juga
1: Mona di
0: Waduh, udah ini ya lumayan lancar ya sekarang ya. Gimana kabarnya?
2: Baik sekali.
1: Baik,
0: masa
1: tentunya.
0: Masa sih, jangan bohong deh.
2: Enggak bohong-bohong kok.
1: Tati-tati gimana kabarnya hari ini?
0: Baik dong. Terima kasih Mona. Nah, dia jahat nih enggak pernah nanya, orang nanya enggak ditanya balik.
2: Tati-tati udah makan, ih bajunya bagus banget.
0: Iya.
2: Hari ini Kak Timothy looks-nya beda banget. Sumpah fresh banget. Aku kaget banget waktu Kak Timothy baru masuk itu kayak wow, Kak Timothy bisa kayak gini.
0: Peres ya teman berdua ya. Oke teman berdua, seperti biasa kita bakal kasih informasi menarik buat kamu semuanya sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Di jam 4 juga kita bakal kedatangan narasumber. Siapa narasumbernya? Nona Nadia? Nggak tahu. Karena emang masih belum dikirim tapi bakal ada ya. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, bakal aku update bentar lagi di Instagram juga. Dan buat kamu jangan lupa yang namanya follow semua sosial media kita juga di Instagram, Facebook, X juga TikTok di username-nya @rri_pro2 dan pasar. Tetap di sini aja di 95,3 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Yoi.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah yang namanya hiruk pikuk kebakaran, hiruk pikuk nggak tuh ya. Banyak banget ya daerah yang lagi kena bencana kebakaran teman Pro 2, dan ini jadi tanggung jawab pemerintah juga gitu. Tetapi udah ada banyak banget negara-negara lain yang menawarkan bantuan untuk pemerintah Indonesia. Salah satunya apa tuh?
1: Yang mana tuh?
0: Aduh, baca dong.
1: Oh my god, I'm so sorry ya teman-teman Pro 2. Nah, pemerintah Jepang juga mengerahkan 3 helikopter nih, CH-47 Chinook untuk membantu Indonesia nih. Oh, wow. Solid banget, best friend.
0: Solid gitu ya. Jadi pesawat atau helikopter CH-47 Chinook ini sudah dikerahkan oleh pemerintah Jepang untuk membantu yang namanya pemadaman kebakaran di Kalimantan, dan ketiganya ditargetkan mulai mendukung operasi pemadaman dari udara atau waterbombing, bukan love bombing ya, pada asik. Pada 12 hingga 19 September 2026. Lanjut, sesak napas nih.
2: Ya, oke. Oh, lanjut. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan yaitu Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan bahwa helikopter-helikopter itu tengah diangkut dengan kapal JS Kunisaki, dan diperkirakan ketiganya itu akan tiba di Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat itu pada hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026.
1: Berarti hari ini.
2: Iya, hari ini baru datang.
1: Dan juga setibanya di Indonesia nih, helikopter itu bakal menjalani persiapan sistem dan flight test ya, biar gak ecek-ecek gitu. Yes, harus tes dulu nih, begitu. Adapun juga pemeriksaan keselamatan, gak cuma flight test, kita juga memeriksa keselamatan penerbangan yang dipenuhi sebelum diterjunkan ke lokasi, begitu.
0: Begitu ya, alright. Dan katanya juga Tri ini mengatakan, Tri ini siapa ini?
1: Tri
0: Cita Karana. Tadi siapa? Tri Budi Utomo, Legend TNI ya. Sudah mengatakan juga kalau jadwal operasi ini dapat disesuaikan dengan kesiapan armada dan perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Jadi Kementerian Pertahanan juga menetapkan Pontianak sebagai home base operasional penerbangan 3 helikopter ini, teman Pro 2. Dan tim dahulu dari Jepang juga telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi, dan mereka juga mengamati dan mengevaluasi ya, gara-gara Karina
1: Espa,
0: Nadia sama Mona nih ya. Terus mengevaluasi yang namanya fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama operasi.
2: Oke.
0: Lanjut.
1: Dan juga ya, Tri menegaskan 3 helikopter Chinook ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan armada Indonesia. Jadi bukan menggantikan, tapi membantu, begitu.
2: Nah, menurut Tri juga tambahan armada tersebut penting tuh, karena dapat menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses dari jalur darat.
0: Itu dia tadi teman Pro 2 ya. Nah, jadi kalau menurut dari Mona sama Nadia gitu, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ini, kira-kira gimana caranya nih?
1: Minta bantuan ke negara lain.
0: Oke. Jadi kamu gak ngira pemerintah kita sanggup gitu apa gimana?
1: Sanggup dong.
0: Sanggup ya.
1: Sangat-sangat sanggup.
2: Cuma kan ini masalah yang besar ya.
1: Iya, besar.
2: Jadi mungkin kita perlu bantuan.
0: Oke, kalau kamu disuruh pilih madamin api pakai air atau ubi?
2: Tepung ubi. Tepung ubi ya? Kayak tepung ubi sih biar kita hemat air.
1: Iya, bener banget.
0: Gitu ya.
2: Inovasi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 咦，讲埋先，声音响，声音唔声音？
1: 加油，车呀！咦，声音响。
0: 加杰哥，加杰哥，加 Christmas。
2: 啊，啊，ceria banget。Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy dan juga Mona dan Nadia ya. Halo yes. Mona dan Nadia, karena kalian pernah diare enggak?
1: Sering. Udah,
2: pernah ya.
1: Apalagi kamu sering. Ya?
2: Pernah. Kamu kan picky eater.
1: Oh iya, benar banget.
0: Nah, jadi kalau picky eater tuh diare.
1: Enggak, maksudnya kalau salah makan dikit
0: salah
1: kan
0: makannya.
1: Oh iya, benar banget.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau kalian mau sembuh dari yang namanya diare nih ya, bebas diare, pakai nih.
1: Pakai apa?
0: Pakai ada sebuah vaksin baru ya, wow. Dari PT Bio Farma Persero ya, yang baru aja memperoleh nomor izin edar juga untuk vaksin yang namanya Rotavirus Bio RV dari Bepom RI. Jadi produk bioteknologi oral ini menyasar bayi usia 10-5 hari.
1: Oh, tetap bayi. Oh, bayi ini 0-5 yeah. hari.
0: Tapi kalian masih bayi kan? Oh, aduh, oh, imut banget.
1: Bayi
0: ya.
1: 5 hari lewat
0: 20 tahun ya. Oke, boleh. Jadi ini untuk mencegah yang namanya diare berat akibat gastroenteritis. Nah, dosis okay. lanjutan ini dikasih ke usia 8-10 minggu dan 12-14 minggu untuk memperkuat kekebalan neonatal. Jadi data dari Kemenkes ini mencatat infeksi rotavirus memicu yang namanya 41-58% kasus rawat inap balita di Indonesia.
3: Direktur Utama Bio Farma Sadik Akasya memaparkan kolaborasi lintas lembaga dalam memproduksi inovasi imunisasi mandiri. Secara proses dilakukan dengan aturan yang ketat. Belum Kak Timothy,
0: okay.
3: Belum ya. Jadi ada belum aturan. Udah siap belum?
0: Ya, lanjut.
3: Lanjut mana?
0: Okay. Dengan aturan yang ketat sampai akhirnya
3: lahir vaksin tersebut.
0: Okay.
1: Menarik ya. Nah, dan Bio RV ini bukan hanya tentang hadirnya satu produk vaksin baru gitu.
0: Okay.
1: Di balik pencapaian ini terdapat perjalanan panjang pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan proses, uji praklinis dan klinis, ahli teknologi, registrasi, serta penyimpanan manufaktur.
0: Itu teman kalian di kuliah mungkin ya. Kata yeah. Sadik dalam keterangannya ke rri.co.id ya. Jadi Sadik juga mengulas bahwa efektivitas pemberian imunisasi sejak fase awal kelahiran bayi untuk mendukung kedaulatan kesehatan nasional juga nih. Dan ahli teknologi dilakukan bersama Murdoch Children Research Institute atau MCRI serta Universitas Gajah Mada Mada atau UGM Yogyakarta. Nah, PT UGM ya, dan PT Bio Farma secara resmi juga memperoleh NIE vaksin rotavirus Bio RV dari Bepom RI pada 2 September 2026 teman Bro 2. Jadi baru-baru ini ya. Dan Kepala Bepom RI Taruna Ikrar juga menegaskan pentingnya ketersediaan vaksin dalam menekan angka kematian bayi akibat diare teman Bro 2.
3: Vaksin rotavirus ini telah melalui proses evaluasi yang sama. Kita tahu bahwa rotavirus merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian pada bayi yang baru lahir, okay. Dengan fase paling rentan terjadi pada usia 1-1.5 bulan pertama. Dengan hadirnya vaksin ini, okay. dapat diberikan secara sejak dini dan harapannya sih angka kematian tersebut dapat diturunkan secara signifikan.
0: Oke, dan mereka juga menjamin ya bahwa proses percepatan evaluasi obat tetap mengedepankan standar pengawasan mutu Komite Nasional Penilai Obat gitu. Dan juga ini akan segera didistribusikan gitu ya.
1: Ya, jadi pengembangan dari vaksin RV3BB berbasis strain neonatal ini itu pertama kali ditemukan oleh profesor yang namanya Ruth Bishop dari Australia. Nah, okay. Kementerian Internasional ini didukung oleh Gates Foundation, yaitu dari Universitas Erlangga dan okay. Organisasi Kesehatan Global atau PATH.
0: Oke, yes. Baiklah. Mona kayaknya cocok ya ngiklanin vaksin ini ya,
1: yeah,
0: jadinya suaranya ya, cocok banget deh. Nah, abis ini kita bakal lihat Mona dan Nadia bakal disuntik pertama kali.
1: Oke. Vaksin diare ya. Nadia sih.
0: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi di jam 4 kita bakal kedatangan narasumber. Masih bareng aku Azriel Timothy, Mona dan Nadia juga sampai jam 5 sore nanti.
1: Oke. Oke. Teman-teman.
0: nggak pamit, kalian mau selesai apa gimana?
1: Oh, kita mau pamit undur diri.
0: Oh, pamit. Pamit. Oh ya udah deh.
1: Soalnya udah mau jam 4.
0: Oke, kita kayaknya minggu depan ketemu Mona sama Nadia di Pro 1 Pro 4 ya, kayaknya. Pro 2 udah selesai dapat mereka. Ya udah, langsung.
3: Ya, langsung saja teman-teman Pro 2, aku Nadia
1: dan aku Mona.
3: Kita pamit undur diri. Bye bye.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

mereka sangat penting meskipun hanya dengan menggunakan SK Bupati dan anggaran dari Komite Sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ide Bagus Wesnawa Punio mengatakan yang masih kurang sejumlah 990 guru dan data tersebut sudah dikirim ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dijelaskan pihaknya menunggu kebijakan pusat terkait dengan formasi yang dibuka nanti baik P3K maupun CPNS, sedangkan guru honor menunggu kebijakan pusat. Menurut Wesnawa Punio mengatakan, RDP dengan Komisi 4 sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga tidak berulang kali terjadi. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Halo sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Ketemu lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Halo, what's up, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2. Ya, hari ini cuacanya lumayan cerah dan juga lumayan panas juga sih, bisa dibilang ya. Tapi hari-hari ini udah mulai masuk ke musim hujan. Jadi stay safe, take care. Semoga kalian sehat-sehat aja teman Pro 2 ya. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman kita yang terdampak bencana di beberapa titik di Indonesia pastinya. Anyway, udah jam 4 teman Pro 2. Tandanya kita bakal mulai afternoon tea bareng narasumber yang inspiratif tentunya selama 1 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti teman Pro 2 ya. Tapi sebelum aku kenalin narasumber kita sore hari ini, aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok, username-nya @RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa download juga RRI Digital di smartphone kalian, baik di Play Store dan App Store, gratis teman Pro 2, supaya kalian bisa dapetin informasi menarik dan dengerin Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapan pun secara gratis dengan kualitas yang jernih dari smartphone kalian pastinya teman Pro 2. Sore hari ini kamu bisa tonton apa yang kalian dengar juga melalui streaming di Facebook ya. Enggak YouTube ya teman Pro 2 ya. Sekarang kita udah di Facebook RRI Pro 2 Denpasar ya. Jadi langsung aja follow dulu Facebook kita dan kalian bisa tonton streaming live streaming kita. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan untuk topik kita sore hari ini, bisa either kalian DM Instagram kita atau WhatsApp di nomor 0896203900, atau buat kamu yang udah join di Facebook bisa langsung aja drop pertanyaan kalian di feature live chat, kolom live chat ya. Dan sore hari ini teman Pro 2 kita udah kedatangan Bapak Eka Sampurna. Halo Bapak.
4: Halo.
3: Oke. Selamat sore. Selamat sore Pak Eka. Sore. Gimana kabarnya?
4: Kabar baik.
3: Sekali. Kabar baik ya. Oke. Jadi anyway teman Pro 2, Pak Eka Sampurna ini merupakan ketua ya Pak ya?
4: Saya ketua.
3: Ketua dari Jaringan Positif Indonesia teman Pro 2 ya. And di sore hari ini teman Pro 2 kita bakal membahas tema atau topik Ending AIDS 2030, Komunitas Dua Arah Satu Tujuan ya. Kita udah sering banget nih Pak Eka ya kedatangan teman-teman dari ya dari teman-temannya Teh Opi ya. Ya, dari Teh Opi gitu ya, dari Yayasan Spirit Paramacita, dan sekarang ini ketemu dengan Jaringan Positif Indonesia. Ini merupakan sebuah komunitas ya Pak ya?
4: Betul, sebuah jaringan nasional.
3: Jaringan nasional betul, ya. Oke. Nah, boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu Pak Eka, dari Jaringan Positif Indonesia ini merupakan jaringan yang menaungi bidang apa gitu, biar teman Pro 2 juga tahu gitu. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan.
3: Oke. Okay.
4: Jadi mungkin perkenalan lagi kali ya saya Iwan Eka Sampurna, sekaligus sebagai ketua Jaringan Indonesia Positif atau Positif Indonesia. Jadi kebetulan saya juga bekerja di sebuah yayasan, Yayasan Bumi Sehat yang ada di Ubud gitu.
3: Waduh, jadi ini dari Ubud ya Pak ya?
4: Jauh yang juga. Dikenal saat ini macetnya gitu kali ya.
3: Benar.
4: Jadi memang apa sih Jaringan Indonesia Positif ini sebenarnya? Sebuah jaringan yang sebenarnya kita bergerak untuk mengadvokasikan jadi kebutuhan teman-teman orang dengan HIV AIDS khususnya di Provinsi Bali gitu lah. Jadi kita ingin menciptakan atau memberikan hak atau memperjuangkan hak teman-teman HIV yang setara gitu, yang setara dengan orang lainnya. Jadi dari aspek kesehatannya, aspek pendidikannya dan pekerjaannya, dan juga setara di masyarakat
3: mendapatkan akses yang betul, setara betul. Ya. Okay.
4: Itu salah satu kita berharap bahwa dengan program atau aktivitas CIP ini bisa menghasilkan kualitas orang dengan HIV yang lebih baik gitu ke depannya. Itu sih harapan.
3: Oke. Jadi ini bisa dibilang non profit juga ya.
4: Betul.
3: Keren banget. Berarti Bapak ini Jaringan Positif Indonesia berarti se-Indonesia ya?
4: Betul. Untuk Jaringan Indonesia Positif kebetulan ada di 26 provinsi.
3: Wah, ya, saya kira di Ubud aja. Ternyata memang beneran. Oke, boleh diceritain gimana tuh?
4: Ya, kebetulan kami itu ada teman-teman sebagai aktivis yang bergerak di program HIV AIDS ini yang benar-benar artinya terinyuh dari hatinya ingin membantu teman-teman gitu. Jadi dari 26 provinsi memiliki visi yang sama, ingin meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV. Yang selama ini kan kita melihat bahwa masih ketergantung, pemerintah kita masih ketergantungan dengan donor asing gitu. Paling tidak kita bisa, kita berharap JIP ini bisa menjadi perpanjangan tangan orang dengan HIV. Artinya karena statusnya ini masih dirahasiakan, jadi mereka secara confident itu tidak berani untuk keluar gitu, untuk menyuarakan keinginannya gitu. Kita berharap JIP ini menjadi perpanjangan tangan atau jembatan buat akses kesehatannya khususnya.
3: Okay.
4: Dan juga ada beberapa yang sedang kita advokasikan adalah setara di pekerjaan, di akses pekerjaannya dan juga di pendidikan yang selama ini masih menjadi isu gitu ya. Dan juga ada beberapa kasus yang kita tangani juga yang mungkin yang terdampak statusnya HIV-nya ditolak di sekolah contohnya kayak gitu. Contoh di pekerjaan karena statusnya. Nah itu hal-hal yang itu yang masih kita perjuangkan dengan advokasi dan audiensi selama ini. Yang syukurnya sudah ada impact baik dari pemerintahan. Itu yang selama ini kita lakukan.
3: Tadi 26 titik ya atau berapa?
4: Betul, 26 provinsi.
3: 26 provinsi ya. Ya. Yang paling jauh provinsinya di mana tuh?
4: Di Papua Barat.
3: Wow, sampai Papua ya.
4: Sudah ada.
3: Keren banget. Nah, ini dari tahun berapa nih terbentuk?
4: Kalau JIP-nya tahun 2014.
3: Oh, 2000. Berarti sebenarnya baru ya. Bisa 12 tahun ya?
4: Iya betul, 2014 itu jaringan Indonesia Positif di nasional di Jakarta sebagai apa namanya pendirinya adalah dari 26 provinsi ini yang membentuk.
3: Oh, jadi langsung ya?
4: Ya membentuk ada beberapa kelompok-kelompok yang menciptakan bahwa kebutuhan orang dengan HIV ini tidak bisa disuarakan hanya dari satu provinsi aja.
3: Iya benar,
4: gitu.
3: benar.
4: Nah terbentuklah jaringan Indonesia Positif dengan kebutuhan-kebutuhan di masing-masing provinsi.
3: Iya. 12 tahun itu waktu yang gak mudah teman Pro 2 ya. Keren banget ya udah established sampai tahun 2026 ini. Dan kita masih bakal ngebahas tentang yang namanya Ending AIDS 2030. Ya betul, boleh betul. Mungkin dijelaskan juga ke teman Pro 2 yang lagi ngedengerin nih Pak. Mungkin baru pertama kali ngedengerin tentang program atau visi yang dinamai Ending AIDS 2030. Boleh dijelaskan?
4: Baik, Ending AIDS 2030 adalah sebuah program global, ya, artinya target global, ya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi ingin mengharapkan bahwa artinya bukan ending tidak menjadi kacamatanya jadi selesai gitu enggak. Jadi kita berharap bahwa Ending AIDS ini berdampak kepada HIV bisa dikendalikan, tidak menjadi apa namanya beban apa sih jadi masalahnya, jadi masalah kesehatan yang tidak terkontrol gitu. Itu harapannya. Yang menjadi target adalah 3-0-nya. Zero pertama adalah tidak adanya lagi kasus baru, tidak ada kasus baru gitu. Yang kedua tidak ada lagi namanya kematian karena HIV. Yang ketiga tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. 3-0 itu. Gitu.
3: Jadi bukan semerta-merta tidak ada AIDS, it's tidak like ada HIV gitu, gitu ya. Oke. Nah itu yang perlu dijelaskan lebih lanjut teman Pro 2 ya. Dan kita bakal masih kulik lebih dalam lagi tentang tema kita sore hari ini. Dan in case kalau kalian ada pertanyaan sekali lagi, langsung aja DM Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar atau WhatsApp di nomor 0896203900 atau drop pertanyaan kamu di feature live chat streaming Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Kita bakal lanjut ngobrol lagi bareng Pak Eka Sampurna. Di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang Ending AIDS 2030. Komunitas dua arah satu tujuan ya. Nah, kenapa kira-kira kalau dari kacamata Bapak ini komunitas itu dianggap sebagai salah satu kunci penting ya dalam upaya mencapai yang namanya visi AIDS 2000 Ending AIDS 2030 ini kira-kira.
1: Ya. Karena HIV AIDS, kita melihat sendiri bahwa HIV AIDS ini ditemukan mungkin yang diketahui masyarakat hanya di Bali doang gitu. Tetapi kan ada banyak kasus-kasus yang di luar Bali gitu. Dan sekali lagi kan HIV juga bukan salah satu isu di negara kita saat ini. Lagi HIV juga bukan menjadi topik isu yang paling apa spesial gitu. Nah, kita banyak juga mendengar isu-isu lainnya gitu. Nah, kenapa kami sebagai jembatan dari masyarakat, khususnya orang dengan HIV, karena selama ini yang mengetahui status dan situasi dan kebutuhan orang dengan HIV ini adalah kami gitu loh. Karena modalnya adalah kepercayaan tadi.
0: Trust itu tadi gitu loh.
1: Jadi kami kan juga sebagai mitra dialog juga sebagai dengan pemerintah. Dan pemerintah pun juga punya program yang mungkin bisa kami jeep juga, atau teman-teman lembaga yang lain bisa menjadi tempat informasi juga buat masyarakat dan juga orang dengan HIV. Itu yang maksud saya gitu.
0: Betul. Nah, dari jaringan positif Indonesia juga selama sudah 12 tahun ya kan, kira-kira ada program-program apa saja yang sudah selama ini dijalankan JIP gitu ya, dalam yang namanya penanggulangan HIV atau merangkul komunitas seperti itu, seperti promosi kesehatan kah atau seperti apa kira-kira?
1: Jadi kita di masing-masing provinsi akan membuat program sesuai dengan kondisi provinsi masing-masing.
0: Bagus ya, jadi sesuai dengan kondisi lapangan gitu ya. Oke.
1: Jadi kebetulan kami di Bali sudah memiliki link My Map untuk layanan pengobatan ARV di Provinsi Bali. Itu kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Jadi link itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi mengetahui di mana saja ada layanan kesehatan khusus HIV. Jadi mereka tidak perlu menanyakan lagi, mereka sudah bisa buka di handphonenya masing-masing gitu. Nah, itu juga salah satu solusi terbaik juga yang terdekat buat masyarakat. Tanpa mereka membuka statusnya, kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Mereka karena HIV sedikit orang yang berani membuka diri di layanan kesehatan gitu. Dan yang selanjutnya juga kita ada program pemberdayaan orang dengan HIV AIDS yang dalam kategorinya mungkin ekonominya rendah. Dalam arti kita bekerjasama juga dengan Kemensos Mahatmia. Kemensos Mahatmia, kita juga diberikan program dari Kemensos Mahatmia untuk mengakses program UMKM gitu. Jadi teman-teman audit yang bersedia atau membutuhkan, jadi yang membutuhkan, nanti kita sebagai jembatannya. Kita akan
0: untuk masuk ke UMKM, UMKM gitu. Mantap, keren. Nah, ini ngomongin tentang HIV dan AIDS ya, masih banyak banget meskipun sudah banyak juga komunitas-komunitas seperti JIP gitu ya, menyuarakan bahwa HIV AIDS itu sebenarnya seperti ini, seperti itu gitu ya, meluruskan stigma-stigma yang ada. Tetapi ya stigma buruk itu tetap harus masih berjalan gitu ya, masih ada di tengah masyarakat kita. Nah, bisa dijelasin juga gak Pak, atau cerita dikit gitu pengalaman dari JIP menangani yang namanya masyarakat yang masih memegang stigma-stigma yang salah gitu.
1: Benar sekali. Karena kita hampir, saya kebetulan dari tahun 2006 berkecimpung di bidang di program penanggulang HIV AIDS ini. Jadi karena orang dengan HIV AIDS itu ada tiga faktor yang benar-benar mereka terdampak penting dalam dirinya.
0: Yang apa
1: pertama
0: aja
1: adalah secara ekonomi. Yang kedua secara mentalnya. Yang ketiga adalah secara kesehatan. Nah, ketiga itu yang berdampak mereka tanpa ada stigma pun mereka sudah kehilangan itu, kehilangan confidence. Ditambah dengan walaupun di tahun sekarang dengan apa namanya perkembangan atau metode pengobatan HIV ini sudah
0: canggih bagus, gitu ya, canggih gitu ya. Kan,
1: tetapi tidak menjadi apa namanya tidak menjadi peran penting juga kalau masih ada stigma gitu.
0: Betul, betul.
1: Karena dengan stigma ini kan sekarang masyarakat masih menganggap bahwa tidak banyak masyarakat tahu bahwa ada pengobatan HIV gitu. Kenapa? Karena emang belum belum secara maksimal media ataupun dari masyarakat sendiri, dari instansi pemerintahan tidak reguler atau tidak maksimal, atau masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang tepat. Contoh, saya bilang beberapa contoh yang sering kita dengar adalah beberapa informasi yang diterima adalah hanya nilainya saja. Contohnya di Bali 10.000 sekian karena dampaknya ini. Yang masyarakat tangkap adalah orang HIV itu udah banyak gitu loh. Jadi contohnya adalah, jadi mereka hanya melihat orang yang nakal itu adalah orang HIV gitu. Padahal banyak di sana adalah anak-anak, ibu rumah tangga yang tidak punya perilaku seperti itu yang berdampak. Nah makanya JIP juga kemarin sudah melakukan advokasi ke jaringan asosiasi jurnalis. Kita menyampaikan bahwa ada juga berkolaborasi dengan beberapa LSM di Denpasar, seperti Yayasan Kerti Praja, Yayasan Spirit Permacita, Yayasan Jaya Dewata. Kita menggandeng semua. Jadi kita sepakat bahwa bahasa yang digunakan terkadang menyakitkan, berdampak tanpa kita sadari kita sudah membuat stigma sendiri gitu. Bahwa penderita HIV gitu. Bahasanya walaupun itu secara apa namanya bahasa Indonesia ya memang menderita, tetapi secara real orang HIV saat ini sudah tidak menderita gitu. Kenapa? Karena metode pengobatan saat ini sudah bisa menekan virus, virus HIV sampai dengan undetectable, tidak terdeteksi. Nah itu yang kita mungkin bahasa-bahasa itu jika memberikan informasi jumlah da kasus, sebaiknya diberikan jumlah layanan di Provinsi Bali saat ini yang terkonfirmasi sampai dengan bulan ini, bulan September tahun 2026. Kita di Provinsi Bali sudah memiliki 132 layanan kesehatan yang tersebar di 9 kabupaten
0: kota.
1: Betul,
0: betul.
1: Seperti itu.
0: Jadi memang tantangannya juga data-data atau apa ya, stigma-stigma yang terlihat minor gitu ya, tetapi sebenarnya itu juga tetap perlu diluruskan ya selama ini ya. Baiklah. Nah kalau dari tantangan terbesar yang dihadapi JIP gitu ya, kan ini salah satu peran JIP sepertinya untuk mendampingi juga ya, pendampingan pendampingan ODIF. Ada nggak tantangan yang dihadapi JIP selama ini mendampingi teman-teman ODIF gitu ya? Mungkin dari terkait sistem gitu ya, atau layanan kesehatan seperti itu, atau dari pribadi dari ODIF-nya itu sendiri kira-kira?
1: Baik, kalau dibilang tantangan masih kita temukan masih banyak gitu kan.
0: Gimana contohnya itu, Pak?
1: Karena yang pertama kan yang sering kita temukan di tahun ini kita ada menemukan 26 ODIF terlantar.
0: Oke.
1: 26 ODIF terlantar
0: di tahun ini ya?
1: Di tahun ini. 26 ODIF terlantar itu juga menjadi kolaborasi terbesar kita bersama teman-teman LSM di Bali gitu kan.
0: Oke.
1: Yang pertama kami tidak memiliki dana taktis gitu.
0: Kita tidak punya dana
1: taktis. Kita selalu menggalang dana, di setiap ada kasus kita menggalang dana, kita melibatkan instansi pemerintahan. Nah kalau sudah melibatkan instansi pemerintahan, secara personal mereka tuh punya rasa ya, kemanusiaan yang tinggi gitu. Tapi jika kita bicara tentang birokrasi, butuh proses. Nah sedangkan orang dengan HIV itu kan butuh gerak cepat gitu ya bahasanya. Kita butuh taktis. Nah dan kita tidak memiliki rumah singgah atau rumah aman di saat memang secara ekonomi juga orang dengan HIV yang terlantar di Bali khususnya itu terkendala dengan apa namanya asuransi kesehatan. Ada yang tidak punya asuransi, mungkin ada yang hilang kartu identitasnya gitu kan.
0: Padahal justru mereka yang membutuhkan.
1: Ya kadang-kadang juga kita menemukan orang dengan HIV yang terlantar tidak memiliki kartu identitas, asalnya dari luar Bali gitu. Nah hal-hal yang itu sebenarnya menjadi sampai saat ini menjadi PR besar buat kita.
0: PR ya.
1: Jadi kita masih tetap menggandeng dan tetap melakukan advokasi agar pemerintah, khususnya Kota Denpasar, paling tidak bisa mencatat atau mendokumentasikan kasus-kasus, data kasus ini, tidak harus menunggu lebih banyak lagi, tidak harus menunggu yang mana menjadi apa namanya lebih prioritas gitu kan, tentang kemanusiaan gitu jadinya. Jadi sudut pandangnya akan berbeda gitu. Kalau memang kita bicara dengan instansi tentang regulasi atau seperti itu, jadi sudut pandangnya sedikit berbeda gitu. Gitu Pak.
0: Tapi kalau dari ini kan ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar yang dimana isinya itu tentang pelibatan komunitas gitu ya. Betul. Ke yang namanya penanggulangan tataran implementasi harus ikut juga gitu di partisipasi gitu ya. Betul. Nah kalau dari peraturan ini Bapak ada dengan teman-teman di JIP gitu ya, ada merasakan nggak peraturan ini tuh benar-benar ada ngaruh nggak nih atau seperti apa sebelum dan sesudah ada peraturan ini gitu?
1: Benar. Kita sebenarnya dari tahun 2014 saya merasakan memang mungkin saya salah.
0: Iya.
1: Dulu ada Komisi Penanggulangan AIDS di setiap KPA gitu kan. Dan setelah itu mungkin tidak aktif beberapa kabupaten, itu kita aksesnya kan langsung ke Dinas Kesehatan. Nah, pandangan masyarakat adalah HIV AIDS ini hanya tanggung jawabnya Dinas Kesehatan. Tidak seperti itu gitu pandangan kami dari lembaga. Tetapi sebenarnya itu bisa menjadi tanggung jawab semua instansi, semua OPD gitu loh. Jadi kalau selama ini kalau undang-undangannya yang dikeluarkan dari Kemenkes pandang masyarakat hanya di dinas doang gitu, Dinas Kesehatan, kami kehilangan karena KPA sudah nggak ada gitu loh. Jadi itu jadi pandangan kami secara personal ya, secara personal saya. Iya, kalau secara saat ini sampai dengan detik ini saya tidak ada kendala dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, artinya beberapa kabupaten, untuk komunikasi memang tidak ada masalah. Tetapi secara program yang kita berharapkan ada kita berharap ada keberlanjutan. Kita tahu sendiri bahwa pemerintah belum terfokus gitu. Tidak menjadi prioritas bahwa HIV ini, padahal HIV, TBC dan malaria menjadi PR, menjadi apa sih, rapor besar, salah satu rapor besar itu ke pemerintahan, ke pusat gitu lah. Nah kita berharap sih ke depannya bahwa setelah donor-donor asing ini mengurang dan menghilang, kita berharap pemerintah menjadikan prioritas ini gitu loh. Walaupun isu di masyarakat ada yang faktor ekonomi lah, saat ini lagi gonjang-ganjing gitu lah, HIV masih tetap ini akan menjadi PR besar kita. Karena apa? Secara rapor itu adalah rapor rapor merah gubernur atau kepala pemerintahan gitu jadinya. Itu jadinya gitu.
0: Masih ada ya. Ini juga jadi tanggung jawab yaitu tadi bukan cuma dari Dinkes tapi ya dari komunitas-komunitas yang ada, dari JIP juga seperti itu. Pasti terus untuk bahu-membahu teman Pro 2 ya. Baiklah teman Pro 2, kita masih akan lanjut lagi ngobrol, dan di segmen terakhir nanti ada kesempatan kamu yang mau disampaikan pertanyaannya, boleh banget teman Pro 2. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, langsung aja kalian WhatsApp di nomor 0896203910 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar, atau drop pertanyaan kalian di komen Facebook streaming kita di RRI Pro 2 Denpasar juga. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih lanjut ngobrol lagi nanti bareng Pak Eka di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Lanjut lagi ngobrol di Afternoon Tea teman Pro 2. Gak kerasa udah di segmen terakhir juga gitu ya. Kita ngobrol bareng Bapak Eka Sampurna dari Jaringan Indonesia Positif gitu. Nah ini langsung mungkin kita ke harapan gitu ya Bapak ya, dari perwakilan JIP gitu kepada pemerintah terlebih dahulu, bagaimana supaya kolaborasi dua arah ini, ngomongin lagi tentang kolaborasi dua arah dengan komunitas itu semakin kuat ke depannya. Kira-kira bagaimana Pak?
1: Harapan secara pribadi dan secara lembaga dan juga mungkin teman-teman LSM lain juga mungkin setuju, ya setuju gitu. Harapan kita pemerintah lebih lebih cepat, lebih cepat dan memprioritaskan ending age ini, karena ini kan bukan hanya sekedar angka gitu kan.
0: Betul.
1: Ini sudah bentar lagi gitu kan. Jadi paling tidak pemerintah sudah mempersiapkan program-program yang realistis lah dan efektif gitu. Terus yang kedua, tetap mempertahankan ketersediaan air nih. Itu yang paling penting. Dan juga tambahan, saat ini kan kita membutuhkan ARV untuk anak-anak. Kita belum punya secara spesifik, secara khusus untuk pengobatan ARV untuk anak.
0: Betul.
1: Saat ini kan masih pengobatan obat orang dewasa yang digerus untuk anak-anak gitu kan. Jadi mungkin agar kualitas hidup anak dengan HIV lebih baik atau berkualitas lebih bagus, sebaiknya mungkin diperjuangkan lagi gitu. Nah, dan kedepannya kita berharap pemerintah bisa lebih berani gitu mengambil sikap dengan ending age ini gitu loh. Tidak bergantung dengan donor asing gitu.
0: Nah sekarang kalau dari masyarakat umum gitu, kira-kira bagaimana kita bisa turut berkontribusi, teman Pro 2 ada yang mau berkontribusi untuk mendukung upaya ending age 2030, kira-kira gimana Pak?
1: Yang pertama adalah mengetahui informasi yang benar, yang terupdate itu loh. Karena informasi HIV itu kan terupdate terus gitu. Kalau dulu setiap 2 tahun, 3 tahun, jadi HIV itu pengobatannya terus berkembang. Kalau dulu, di zaman dulu ya, di awal-awal 2004 itu pengobatan memang dampaknya memang orang yang minum obat bisa dampak sakit, langsung opname kayak gitu rasanya. Tapi sekarang orang dengan HIV dalam kondisi secara fisik sehat, kelihatan sehat, mereka mengetahui status HIV-nya, mereka bisa minum obat, kualitas hidupnya bagus. Yang perlu diketahui bahwa orang dengan HIV sudah bisa bekerja dengan bersaing, bahkan gitu, secara kualitas bisa bersaing dan tidak menularkan jika viral load-nya undetectable. Gitu, jika viral load-nya sudah tidak terdeteksi, karena ada programnya EU sama dengan EU, undetectable sama dengan untransmittable gitu. Jadi 0 sampai 6 bulan pengobatan ARV sudah bisa menekan virus dengan undetectable. Dengan pemerintah, dengan masyarakat mengetahui informasi itu bahwa siapapun bisa terinfeksi HIV, bukan hanya salah satu orientasi seksual saja, salah satu
0: golongan tertentu
1: gitu kan. Nah itu yang perlu diketahui, bahwa orang dengan HIV pun bisa layak hidup di masyarakat ini.
0: Jadi yang paling penting dan utama, masyarakat harus tahu ya informasi yang betul. Dan update-nya seperti apa juga. Itu salah satu langkah mudah yang bisa kamu ikuti teman Pro 2 untuk mendukung yang namanya upaya ending AIDS 2030. Dan terakhir nih Pak Eka ya, kira-kira ada gak pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman ODIF ya, yang mungkin masih ragu nih untuk terbuka atau masuk ke dalam suatu komunitas gitu ya, atau mereka takut juga mengakses layanan kesehatan gitu. Kira-kira ada pesan gak?
1: Untuk teman-teman atau saudara-saudaraku, ya, orang dengan HIV di seluruh Bali, di seluruh kabupaten yang ada di Bali, saya berharap teman-teman bisa paham dengan kondisi saat ini, bahwa pertama pengobatan sudah ada, jadi jawabannya sudah ada. Tentang bagaimana kita takut dengan stigma, stigma itu akan berubah dengan sendirinya jika teman-teman ODIF tetap minum obat yang benar dan
0: rutin.
1: Dengan seperti itu, stigma akan berubah sendiri. Orang mengatakan sakit, tapi kita tetap sehat.
0: Iya, iya.
1: Itu akan merubah pandangan masyarakat. Hmm. Oh, si A itu kok katanya sakit ini. Tapi kalau teman-teman tetap menjaga kesehatan, olahraga dan terapi minum obat ARV-nya bagus atau rutin dan tidak ada bolong-bolong asalnya gitu kan. Dan itu akan bisa menjaga kualitas hidup.
0: Betul.
1: Teman-teman lebih baik. Dan seperti itu dengan begitu ya masyarakat bisa merubah pandangan tentang orang dengan HIV sendiri.
0: Betul. Gitu. Jadi perubahannya dari diri dari sendiri, teman-teman ya, Odif ya, gitu, kesadarannya juga harus ditingkatkan supaya ya bisa memberikan contoh juga untuk masyarakat ya, dan mengubah stigma yang ada seperti itu. Ya, baiklah ya. Teman Pro 2, gak kerasa juga 2 menit lagi udah mau jam 5, tandanya kita udah harus mengakhiri bincang-bincang dialog kita di Afternoon Tea sore hari ini. Terima kasih Pak Eka Sampurna.
1: Terima kasih.
0: Dan habis ini kayaknya balik ke Ubud langsung ya.
1: Iya. Gak kena macet lagi.
0: Oke. Semangat Pak Eka, dan salam juga untuk teman-teman dari Jaringan Indonesia Positif pastinya ya.
1: Terima kasih.
0: Baiklah teman Pro 2, terima kasih juga udah joinan selama hampir sejam kita ngobrol-ngobrol bareng di Afternoon Tea sore hari ini. Dan aku bakal masih nemenin kalian sampai jam 8 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RR Denpasar, teman terbaik kamu. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2, ya, karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan, karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging, maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga, ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga, ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang gak kalah penting nih, ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang gak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja, ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Indis ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai. Siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: FM.
1: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah. Main apaan sih? Serius banget.
2: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
1: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
2: Kayak gak tahu aja bro.
3: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
1: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
3: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
1: Aduh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
3: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Di tengah yang namanya kegonjang-ganjingan duniawi, teman Pro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Pro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Pro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kamu masih di 95,3 FM Teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini Teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2 sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga Teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena gak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek, dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi Teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya Teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas buat tubuh jadi sehat.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu, apa masalah yang kamu pengen selesaiin, apa dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kan?
4: Pro 2.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM. Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

hak kita. Jangan bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk mewujudkan Indonesia bahagia.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Kamu masih dengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal budaya Indonesia rasanya kayak nggak pernah ada habisnya ya. Teman Pro 2, hampir setiap daerah punya tradisi yang bukan cuma unik tapi juga punya cerita panjang di baliknya. Nah, salah satunya ada Pasola, tradisi masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, Pasola ini berupa permainan perang-perangan yang menggunakan kuda dan lembing kayu, di mana dua kelompok penunggang kuda akan saling berhadapan dan melempar lembing. Kedengarannya ekstrim ya, tapi Pasola ini sebenarnya bukan sekedar adu keberanian, tapi tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan merapu dan menjadi bagian dari rangkaian ritual adat masyarakat Sumba. Yang menarik, pelaksanaan Pasola itu juga berkaitan dengan tanda-tanda alam, terutama munculnya cacing laut atau nyale. Nah, jadi ada hubungannya nih antara tradisi alam dan kehidupan masyarakat. Kebayang nggak? Sebuah pertandingan berkuda ternyata punya makna budaya yang sedalam itu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang budaya di Jakarta ya, jangan cuma inget ondel-ondel atau kerak telur. Ada satu tradisi Betawi yang menarik banget karena biasanya hadir dalam acara pernikahan, namanya palang pintu. Nah, palang pintu ini merupakan tradisi yang menggambarkan proses seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan Betawi. Dan dalam prosesi ini biasanya ada dua kelompok yang saling berbalas pantun gitu. Gak cuma pantun, ada juga kayak unsur silat yang jadi simbol bahwa calon pengantin laki-laki harus mampu menunjukkan keberanian sekaligus memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Menariknya teman Pro 2, palang pintu ini bukan sekedar pertunjukan karena di dalamnya ada nilai tentang sopan santun, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Jadi proses menuju pernikahan ini digambarkan bukan hanya sebagai hubungan dua orang, tetapi juga hubungan antara dua keluarga. Dan yang bikin tradisi ini tetap menarik sampai sekarang adalah kemasannya yang meriah. Ada pantun, musik, silat, sampai interaksi antara kedua pihak. Jadi meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi, palang pintu ini tetap bisa dinikmati generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Jakarta.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Ngomongin tentang budaya Indonesia, teman Pro 2, sekarang ini ada budaya dari kampung halamanku, Toraja. Yes, aku dari Toraja, Sulawesi Selatan, teman Pro 2 ya. Ada satu tradisi yang mungkin terdengar cukup bikin merinding, yaitu mak nene dari masyarakat Toraja. Nah, dalam tradisi ini, keluarga akan membuka kembali makam leluhur, membersihkan jasadnya, mengganti pakaian mereka, kemudian kembali untuk menyemayamkannya. Jadi buat sebagian orang mungkin terdengar aneh atau bahkan menyeramkannya, tapi bagi masyarakat Toraja, mak nene ini merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga yang sudah meninggal gitu. Nah, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan keluarga dalam budaya Toraja itu nggak berhenti hanya karena seseorang sudah meninggal dunia. Ada keyakinan bahwa leluhur tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Jadi daripada melihat mak nene hanya sebagai tradisi yang unik atau menyeramkan, kita bisa melihatnya sebagai cara masyarakat Toraja untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan sejarah keluarganya, teman Bro 2.

Mau jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan ngudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.
4: Dan informasi Pro 2 FM dan Pasar yang dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana. Dan kali ini kita mulai dari informasi yang pertama untuk edisi Rabu 9 September 2026, di mana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mematangkan persiapan pelaksanaan Utsawa Dharmagita UDG ke-33 yang akan berlangsung pada 11 sampai dengan 16 September mendatang di Taman Budaya Denpasar. Dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan lomba UDG melibatkan sekitar 331 peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali, termasuk para pelajar agar mereka mendapatkan pemahaman dan pembelajar langsung tentang Dharmagita. Dijelaskan Dharmagita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai agama dan budaya Bali karena bukan sekedar seni suara atau pertunjukan sasa keagamaan, melainkan media pembelajaran moral, etika, serada, serta bakti yang diwariskan secara turun-temurun. Alit Suryana ini menambahkan dengan mengusung tema Dharmagita Atmanam Dharma, UDG tahun ini menghadirkan 11 bidang lomba dengan 37 kategori, antara lain membaca sloka, pelawakya, kakawin, kidung, nyanyian keagamaan Hindu, geguritan, dan mawacana bahasa Bali, dan mawacana bahasa Inggris, menghafal sloka, dan mawibawa, serta dharma carita. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Putri Mas Agung menegaskan upaya membangun pariwisata tangguh bencana dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, pengelolaan destinasi masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi serta respon dapat berjalan secara terintegrasi. Dijelaskan edukasi kepada wisatawan untuk mengikuti instruksi dan rambu oleh petugas di kawasan wisata menjadi salah satu langkah preventif memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Menurut Putri Mas, penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Musik Live Chat yang akan terhubung langsung dengan Pro 2 Jakarta secara live di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: enggak bosan kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Gitu.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya. Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K, 10K.
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih ya, kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: tunggu
0: yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Benar.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Berarti ada 5 kali lagi ya kasih nanti.
1: Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 08118105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh, ngapain sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Kayaknya lost sparks.
1: Lost sparks-nya kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri, bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Terus
1: kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Ya. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya, okay, gitu. Ya, di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah, okay, gitu. Makanya udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kalau tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak los banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit gitu-gitu.
1: Benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Tanpa pamit.
0: Nah, dari proses lagu ini gimana ya, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4 bulan. Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Gitu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Bener.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya bener,
0: gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan.
1: Bener, bener.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya, iya.
0: Lo nya bodo amat.
1: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, yes. Ke keluarga aku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksir oleh Kak Anggi ya?
0: Anggi,
1: iya. Oh, oke. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika gitu. Safira banget ini
0: banget gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Perdu FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin ya udah nih gue bikin lagu.
0: Kita gak bisa idealis ya.
1: Gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdu.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video. Visualizer. Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice udah bisa dengerin. Dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdu di seluruh Perdu FM Indonesia ya. Gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton. Betul. Kebetulan nih.
1: Jadi nanti story aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdu seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdu yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube
1: @mdjiko.
0: MDjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau gitu bikin segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya, ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus baik yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita dengerin call. Curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Gitu. Sleep call, di situ bisa cerita, ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kalan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu teman perdua. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman perdua.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Pro 2, kembali bersama dengan Yogi menemani kamu di malam hari ini. Setelah kita mendengarkan musik live chat selama 1 jam, sekarang waktunya kembali ke ranahnya lokal. Ke daerah masing-masing lagi ya, khususnya di Denpasar kali ini bersama dengan Yogi yang menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Sebenarnya cuma sampai jam 11 aja, jam 11 sampai jam 12 nanti bakal ada jazz musik ya. Selamat malam dulu untuk kamu yang sekarang lagi bergabung di Pro 2 FM Denpasar. Kali ini Yogi lagi siap untuk membagikan berbagai macam suguhan. Dan tentunya seperti biasa juga ada topik yang bisa kamu ikuti. Nanti Yogi bakal share di Instagram. Dan kamu mau tahu kayak gimana keseruannya, pastikan untuk selalu stay tune terus ya. Boleh banget ikutin dulu media sosial Pro 2 FM Denpasar, teman Pro 2, baik Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Itu ada di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Yogi juga mau ingetin kamu untuk bisa langsung terhubung bersama dengan Yogi secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang ada di App Store dan juga Play Store yang bisa kamu download. Sekalian kamu juga boleh banget nuntut dengerin itu di mana aja dan kapan saja ya. Terus kemudian RRI Denpasar, subscribe YouTube channelnya kita, secara mudah bisa di sana. Dan aku juga connecting sama kamunya kalau misalnya kamu terhubung bersama dengan Yogi di seputar WhatsApp 089-6200-3900. Perjumpaannya simpel aja dulu teman Pro 2, nanti di segmen kita bakalan siap untuk bagi sama sekitaran topik ya. Kira-kira topiknya apa ya di malam hari ini? Ada clue-nya sedikit teman Pro 2, seisinya tuh seputaran dari kebahagiaan. Asik banget ya kalau misalnya hari ini ngomongin yang bahagia-bahagia. Maka dari itu kita slow down dulu untuk kamu yang kurang bahagia, karena Yogi juga kadang-kadang ngerasain itu. So this is comeback one new single from the New Hope School. Yang Let Me Down Slowly, kira-kira untuk kamu yang sekarang lagi slowly-slowly aja, yang lagi bersantai juga, boleh. This is The Music Is Gonna Be Here To You.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baiklah teman bro dua, kembali lagi bersama dengan Yogi untuk kembali menyapa kamu. Ini sepertinya semoga gak kebesaran ya suara Yogi. Memang suara Yogi tuh menyenangkan untuk didengar, air catching, bisa menemani kamu istirahat dan juga tidur gitu ya. Tapi kalau kebesaran cukup nusuk juga ya ke telinga. Jadi buat kamu nih yang sekarang lagi ngerasa kurang nyaman gitu teman bro dua, karena hidup itu terus berjalan seperti saat ini gitu ya. Maka dari itu Yogi juga bakal ini kayak agak sedikit pecah, kita kurangin dulu. Nah ini lebih enak kayaknya ya. Dan topiknya hari ini teman pro 2, yang lagi pura-pura bahagia nih ya, kasih tahu cerita yang bikin kamu happy dong, biar kamu jadi gak sedih lagi gitu ya teman pro 2 ya. Karena kalau misalnya menjalani hidup, kadang-kadang kita juga harus memakai topeng. Nah topeng ini kadang-kadang bikin kita juga lelah ya teman pro 2. Untuk kamu nih yang sekarang menjadi seseorang di bawah naungan kehidupan gitu ya, bekerja bagi kuda, bawaannya kan kadang-kadang kita lelah juga, dan mau gak mau berhadapan dengan banyak orang itu jadi memakai topeng yang membuat kita terlihat bahagia padahal dalam hatinya agak lagi sedih dan lain sebagainya. Rasanya Yogi juga perlu mengangkat hal ini teman Pro 2 untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan pasar dan ngerasa kayaknya aduh lagi lelah banget nih sama pura-pura bahagia. Dan aku kepingin tahu ceritanya kamu reverse, kalau misalnya kamu sekarang dianggap lagi pura-pura bahagia, ada gak cerita yang membuat kamu bahagia untuk hari ini? Sesimpel kayak misalnya kamu suka makanan manis, kamu melakukan makanan manis hari ini, ataupun juga sesimpel kamu dibantu sama orang, atau mungkin sesimpel orang-orang bilang kamu terima kasih atas jerih payah dan juga upaya yang sudah kamu lakukan. Kerja 7 hari dengan maksimal terus diapresiasi, rasanya juga menjadi menyenangkan ya. Bisa menjadi cerita juga nih ya. Kadang-kadang kita juga sebagai seorang pemimpin itu perlu juga ya untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang di sekitar kita, atau mungkin orang-orang sekitar yang ada di perantaran staff juga bisa memberikan kebahagiaan itu kepada teman-teman yang ada juga di lingkungannya sendiri. Maka dari itu boleh dong dikasih tahu cerita bahagia kamu hari ini apa teman Pro 2. Ditunggu sampai nanti di jam 11 malam dan Yogi juga bakalan open request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara sampai nanti di jam 11 malam. Itu dulu. Jadi nanti kita bakalan balik lagi dan juga menyapa-nyapa kamu lagi di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu.

0: Satu lagu-lagu yang bisa dibilang to the people I heard. Mungkin ini menjadi pesan juga ya untuk orang-orang yang pernah aku sakiti gitu, teman produa ya. Aku mau minta maaf, cegeng. Karena kalau misalnya ngomongin cowok cerita-cerita yang lagi pura-pura bahagia, pasti ada beberapa orang yang mengalami rasa ketemu, terus kemudian ya pura-pura bahagia karena pernah disakiti oleh orang tersebut. Begitupun juga sebagai manusia, kita gak pernah luput dari yang namanya melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun juga tidak disengaja. Tapi kalau misalnya udah sadar ini ada kesalahan, at least minta maaf kali ya, kayaknya akan memberikan rasa respect bagi seseorang. Even tuh maafnya itu diterima ataupun juga tidak, nantinya kan menjadi salah satu koreksi juga, alias introspeksi ataupun juga istilahnya refleksi untuk kita bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya gitu, teman produa ya. Kalau misalnya dilihat ada hal-hal yang sebenarnya sudah diusahakan tapi ternyata mengecewakan banyak orang, kayaknya gak masalah kalau misalnya kita tune down ego kita sedikit, terus meminta maaf dan mungkin bisa mencari solusi bersama agar semua belah pihak bisa bahagia gitu. Istilahnya sebenarnya kompromi sih ya, karena Yogi juga pernah belajar juga dalam menyelesaikan masalah itu ada beberapa teknik-teknik. Salah satunya adalah kompromi. Misalnya kalau agresif sendiri itu kayaknya memang modenya mode agresif, mode yang memang harus menang. Tapi kan tidak semua hal itu harus menang gitu, teman produa ya. Bisa aja kolaborasi ataupun juga kompromi. Kalau dirasa kolaborasi tidak memungkinkan, ya bisa kompromi. Ya menurunkan ego apa yang seharusnya tidak usah dilakukan gitu. Ataupun juga memberikan wadah yang bisa dibilang kesempatan-kesempatan bagi orang-orang untuk bisa lebih berkembang lagi. Dengan sedikit dorongan ataupun juga tanpa dorongan, rasanya juga bisa jadi possible untuk dilakukan, ya gak sih? Tiba-tiba memberikan nasihat yang berasa bijak banget ya, teman berdua. Padahal sebenarnya sama lagi-lagi pura-pura bahagia. Untuk kamu yang lagi pura-pura bahagia, boleh diceritain apa yang membuat kamu bahagia hari ini.
1: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.
2: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation. Like attached.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Empat dari tujuh selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lane of Communication. Apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: Teman terbaik.

Balik lagi bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Kita tadi masih ngebahas sesuatu hal yang sebenarnya berkaitan sama bahagia teman Pro 2 ya. Kadang kita memang sering banget nih menemukan ya orang-orang yang mungkin terlihat ceria, terlihat sedang baik-baik saja, padahal nih ya, di balik tersenyumnya itu yang lebar, tertawa bersama dengan teman-teman dan juga tampak penuh semangat, hatinya tuh bisa lelah gitu teman Pro 2 ya. Ini kayak siapa sih? Kayaknya kayak generasi saat ini ya. Kita hidup di negara ini kayaknya lagi pura-pura bahagia aja. Nah, ciri-ciri orang yang berpura-pura bahagia ini seringkali tidak terlihat jelas di awal teman Pro 2 ya. Nah, karena mereka tuh pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Mereka juga bisa terlihat kuat dari luar, tapi rapuh di dalam dan juga membutuhkan ruang aman untuk jujur. Well, selama 1 jam ke depan kita bakal tuntas, kupas gitu teman Pro 2 ya. Bagaimana sih mengenali tanda-tanda agar kita bisa lebih peka nih terhadap orang-orang sekitar kita, termasuk diri sendiri yang sebenarnya lagi pura-pura bahagia. Yang mungkin sebenarnya sekarang lagi mengalami rasa sedih, yang harusnya bahagia tapi kok sedih. Jadi kayak sayang aja gitu ya misalnya ini terjadi kepada kita. Dan Yogi nanti bakalan sebar ini semua teman Pro 2 sampai nanti di selama 1 jam dari jam 10 sampai dengan jam 11. Mau tahu ciri-cirinya seperti apa? Stay tune only on 95.3, your truly best friend.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajar

Untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dan ngerasa kalau kamu nih sekarang lagi pura-pura bahagia, wah pas banget nih ya. Perlu tahu nih ya ciri-cirinya kayak gimana kalau kamu sebenarnya lagi pura-pura bahagia atau bahagia beneran. Takut banget kan kalau misalnya ternyata yang kamu lakukan itu ternyata pura-pura bahagia. Yang pertama nih terlalu ceria dan juga terlihat tidak wajar teman Pro 2 ya. Salah satu tanda paling umum yaitu sikap yang terlalu positif dalam hampir semua situasi. Bahkan saat sedang lelah teman Pro 2 menghadapi masalah atau berada dalam kondisi yang sulit, mereka tetap berusaha tampil ceria. Menurut Your Tango, ini sekaligus dan juga ini tampak menyenangkan tetapi juga berlebihan teman Pro 2. Bisa jadi itu hanyalah topeng. Orang yang seperti ini sering menggunakan keceriaan sebagai cara melindungi diri dari rasa sakit yang sebenarnya. Kemudian sering juga menjauh dengan alasan sibuk teman Pro 2. Ciri orang yang berpura-pura bahagia itu juga kerap menghindari pertemuan sosial dan selalu punya alasan untuk menolak ajakan. Kalimat seperti misalnya lagi sibuk nih atau nanti aja deh menjadi jawaban yang terlalu sering diucapkan juga ya teman Pro 2. Di luar itu alasan itu dengar masuk akal, namun jika kebiasaan ini terus berulang bisa jadi mereka sedang menjauh dari orang lain karena sedang tidak sanggup menunjukkan kondisi emosional yang sesungguhnya. Siapa di sini yang sering nolak ajakan? Kayaknya banyak ya teman-temanku, teman-teman orang, teman-teman siapapun yang sering banget menolak ajakan. Tapi bukan berarti itu juga langsung mendeklar kalau mereka tuh pura-pura bahagia teman Pro 2. Terus ciri-ciri lainnya ada lagi gak kak? Ada, banyak banget teman Pro 2. Masih lagi aku bakal bagi di segmen berikutnya. Mau tahu apalagi ciri-cirinya? Tadi baru dua aja ya, yang terlalu ceria dan juga terlihat tidak wajar, dan juga yang sering menjauh dengan alasan sibuk. Tapi ada juga nih alasan lainnya yang pastinya kamu harus setia dulu di Pro 2 FM Denpasar.

0: Tips of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20 ribu atau 5 ribu sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya Yogi mau nambahin lagi nih ciri-ciri orang-orang yang pura-pura bahagia tapi sebenarnya nggak bahagia. Sering merendah diri kan, yang dibungkus sebagai candaan. Mereka tuh kadang suka melempar candaan yang isinya merendahkan diri sendiri teman Pro 2. Seseorang tuh mungkin bilang, aku tuh memang selalu gagal deh, lalu tertawa seolah itu bukan apa-apa. Padahal candaan itu seperti... Ini tuh bisa menjadi bentuk pelampiasan dari rasa insecure-nya sendiri teman Pro 2 ya. Jika dibiarkan kebiasaan itu bisa memperkuat luka batin. Bukan dukungan sederhana seperti pujian atau kata-kata menyemangat tuh bisa sangat berarti loh bagi mereka yang pura-pura bahagia. Mungkin kalau kamu ketemu sama temanmu yang ngerasa kayak, aduh aku kayak gak berarti deh, tapi terus dia ketawa, kayaknya itu menjadi salah satu ciri juga teman Pro 2 ya. Senyumnya tidak sampai ke mata. Gimana tuh maksudnya? Ciri orang yang pura-pura bahagia lainnya itu menurut Cattenwood Psychology, yakni senyumnya tak sampai ke mata. Kalau diperhatikan lebih dekat ya, mata mereka tuh tampak kosong, lelah atau tidak ikut senyum gitu teman Pro 2. Senyum yang tulus biasanya memunculkan ekspresi wajah yang hangat secara keseluruhan, dan sebaliknya senyum palsu sering terasa kaku, singkat dan juga cepat hilang. Selanjutnya menjawab, aku baik-baik saja. Kalimat aku baik-baik saja ini bisa jadi memang benar, tetapi jika itu selalu menjawabnya menjadi jawaban yang tanpa penjelasan lanjutan apapun, perlu diwaspadai juga ya teman Pro 2. Mereka-mereka nih yang tidak pernah membuka percakapan lebih dalam, bahkan saat diberi kesempatan, gesturnya mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya sedang menahan banyak hal di dalam hati mereka. Jadi menurut kamu kira-kira yang mana nih yang cocok untuk kamu yang mungkin ngerasa lagi pura-pura bahagia? Ciri lainnya masih ada loh.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini, di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Di segmen terakhir kali ini, Yogi bakal kupas tuntas sisa-sisa lagi yang menurut teman-teman yang bisa menjadi ini adalah ciri-ciri untuk yang kamu pura-pura bahagia gitu ya. Yang berikutnya teman Pro 2 adalah mengalihkan pembicaraan saat emosi mulai dibahas. Nah, begitu obrolan mulai menyentuh ranah perasaan terutama ya, mereka tuh sering buru-buru mengganti topik, bisa dengan candaan, pertanyaan balik, atau membahas hal yang lebih ringan. Pola ini biasanya terbentuk karena mereka tuh tidak merasa aman untuk membicarakan emosi secara terbuka, dan jika ini terus menerus, artinya mereka tuh sedang membangun tembok agar orang lain tuh tidak terlalu dekat dengan luka batin mereka. Terlihat tenang tetapi tubuhnya tegang teman Pro 2. Gimana cerita itu? Bahasa tubuh sering berkata lebih jujur daripada kata-kata, dan orang yang terlihat baik-baik saja tetapi sebenarnya rapuh bisa menunjukkan tanda seperti rahang kaku, bahu tegang, tangan pegal, kaki gelisah, dimasak saja ya kak ya. Bahkan nada suara mereka pun juga kadang terdengar tertahan teman Pro 2. Ini menunjukkan tubuh mereka tuh sedang memikul stres yang belum terselesaikan. Meski wajahnya berusaha tampil normal, tapi tidak dengan ekspresi dalam tubuhnya. Mengenali ciri orang yang berpura-pura bahagia teman Pro 2 bukan untuk menghakimi, melainkan juga untuk lebih memahami di balik penampilan yang tampak kuat, dan biasanya juga ada kelelahan emosional yang ada di dalam. Dan kalau kamu menemukan orang-orang terdekat memiliki ciri-ciri yang tadi Yogi sudah sebutkan selama 1 jam ini teman Pro 2, cobalah untuk lebih hadir dan juga dengan memberikan empati, mendengar tanpa menghakimi, dan juga memberi ruang yang sejujur-jujurnya untuk mereka sehingga mereka bisa lebih terbuka sama kamunya juga ya. Dan ciri-ciri yang sudah tadi Yogi sampaikan semoga tidak terjadi pada diri kita juga ya teman Pro 2, karena takut juga kalau misalnya kita sendiri ternyata yang pura-pura bahagia selama ini dan gak ada yang sadar dengan hal tersebut, dan itu juga menjadi kekhawatiran kita semua ya. Dan itu dia menjadi penutup juga di siaran kali ini teman Pro 2, yang tandanya nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 itu bakal ada jazz musik yang akan menyapa kamu untuk menemani kamu beristirahat juga. Dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya teman Pro 2, and always looking on the bright side. Bye bye.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

0: Fakta loh. Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan, karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro2, di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik kamu.

0: train.
1: Tahukah kamu?
2: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
3: Jazz Music Pro 2.

0: Ritmo.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangbai. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Hidup itu sederhana jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kamu dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi terkadang kamu terlalu masuk dalam urusan orang lain yang sebenarnya bukan bagian dari hidup kamu. Sehingga hidup terasa begitu berat dan juga rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk dan juga tidak benar kerap dilakukan. Kamu menganggap diri kamu rendah dan inilah yang membuat hidupmu terasa sulit.
1: Just Music Pro 2.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

kitu-kitu pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajema. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Dopangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kamu dengerin dulu info update pagi hari ini ya. Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Wesnawa Punia mengatakan bahwa yang masuk kurang sejumlah 990 guru dan data ini telah dikirim ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa dijelaskan pihaknya menunggu kebijakan pusat terkait informasi yang dibuka nanti baik PPPK maupun CPNS yang sedang berlangsung teman Pro 2. Bahwa guru honorer juga menunggu terkait dengan kebijakan pusat. Menurut Wesnawa Punia mengatakan bahwa RDP dengan Komisi 7 sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga tidak terulang kembali. Beralih informasi selanjutnya teman Pro 2, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Fajar Apriani mengaku bahwa perkembangan teknologi membuat peserta didik kini hidup dalam lingkungan yang semakin digital. Menuntut kemampuan literasi yang lebih luas, tidak hanya membaca serta menulis, tapi juga memahami dan menggunakan informasi secara tepat. Dijelaskan konsep literasi saat ini telah berkembang mengikuti perubahan teknologi sehingga peserta didik harus memiliki kemampuan memanfaatkannya untuk mengakses informasi, belajar, dan mengembangkan keterampilan. Fajar Apriani juga menambahkan bahwa kemudahan akses internet tidak secara otomatis membuat peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik, sehingga perlu diarahkan agar tidak hanya memberikan akses informasi, tapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan juga bertanggung jawab. Itu dia informasi update-nya teman Pro 2 untuk pagi hari ini, yang dikutip informasinya melalui pemberitaan RRI Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Teman

kamu. This is your radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia. Broadway.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: 마스 그 뭐냐 kayak kambing, juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Selain yang gak bisa diprediksi, teman Pro 2 respon doi, ya cuaca juga kadang-kadang sekalipun bisa diprediksi tapi tidak bisa 100% dijadikan patokan. Tapi kali ini teman Pro 2, aku mau bacain perkiraan dulu ya. Meskipun gak 100% bisa kamu percaya secara penuh, tapi ini bisa membantu kamu setidaknya teman Pro 2 memberikan gambaran seperti apa sih prediksi yang hadir dari BMKG seputar yang namanya bisa dikatakan ini teman Pro 2 ya, situasi kondisi. Tapi untuk kutipan dari BMKG bahwasannya hari ini di hari Kamis gitu teman Pro 2, ada perkiraan cuaca yang hadir dari BMKG di Kota Denpasar. Nah, kalau misalnya full untuk selama pagi ini diprediksi berawan teman Pro 2, tapi siang nanti itu diprediksi cerah. Kemudian di malam dan juga dini hari esok diprediksi berawan. Gak ada prediksi yang terlalu jelas sih teman Pro 2 ya, yang bisa dikatakan soal cuaca. Tapi meskipun perakiran cuaca menyebutkan cerah sekalipun teman Pro 2, tetaplah bawa payung dan juga jas hujan sebagai kewaspadaan kalau terjadi perubahan cuaca tiba-tiba. Itu dulu teman Pro 2, karena nanti ya kita bakal gebiar topik sampai di pukul 9 pagi.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang kepalanya cukup sensitif? Apa dikit sakit? Apa dikit pusing? Apa dikit gimana gitu? Inilah yang kita akan bahas sekarang teman Pro 2, karena aku yakin banget kalau ini bicara tentang kepala gitu ya, benar-benar ngaruhin produktivitas kamu. Sekarang misalnya kamu sih teman Pro 2 aja, jadi mesti aktif, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Tapi ya kita awali dulu dari pusing dan sakit kepala itu berbeda teman Pro 2. Karena kalau kita bicara tentang pusing, ini ya sensasinya kepala itu rasanya melayang, goyah kayak mau pingsan, atau dunia ini rasanya berputar. Dan kondisi ini sebenarnya berkaitan sama yang namanya sistem keseimbangan tubuh, kayak telinga, bagian dalam atau penglihatan teman Pro 2. Sedangkan kalau bicara tentang sakit kepala, ini jatuhnya ke rasa nyeri, tertekan, berat atau berdenyut yang pusatnya di area kepala. Ini tuh ngelibatin struktur nyeri di sekitar kepala kayak otot, pembuluh darah ataupun saraf. Sebenarnya maksud hati teman Pro 2 kita bicara gitu ya, atau bahkan konsultasi sama dokter untuk dapat obat terbaiknya. Tapi kalau misalnya kita salah menyebutkan antara pusing atau sakit kepala, bukan obat yang bakal nyembuhin kamu teman Pro 2, tapi malah bisa nambah sakit. Jadi jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Jadi diagnosis yang tepat akan membuat kamu mendapatkan penanganan yang tepat juga. Tapi ternyata ada loh jenis sakit-sakit kepala yang tentunya nanti akan bisa membantu kamu menelaah lebih dalam teman Pro 2, sehingga diagnosisnya bisa lebih tepat. Tapi kira-kira seperti apa? Nanti informasinya kita obrolin seputar kepala sampai dengan 2 jam ke depan.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Ayo yang sering sakit kepala merapat ya. Sebenarnya dibaginya ternyata dua kategori besar aja nih kalau sakit kepala teman Prodo, yaitu primer yang bukan karena penyakit lain dan sekunder yang jadi gejala dari penyakit lain. Nah, sakit pertama yang akan aku sebutkan adalah sakit kepala tegang, teman Prodo. Sering gak sih kamu ada di kondisi yang kayak tegang gitu ya, terus panik, terus kayak wah sampai udah gak bisa ngomong, teman Prodo. Ini katanya jadi paling umum ya, karena kepala kamu terasa kayak diikat kenceng dan ditekan benda berat di kedua sisinya. Biasanya ya ini disebabkan sama stres, kayak aku bilang tadi, panik kah, terus bingung, terus tegang dan lain sebagainya, ataupun kelelahan otot. Terlihat simpel teman Prodo, tapi nyakitin banget ya kalau sampai ini berlangsung dalam waktu yang lama.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

Satu single dari Tulus, teman Pro 2, Interaksi. Tapi kalau udah sakit kepala gimana cara interaksi ya? Aduh, mikirin gimana cara ngilangin sakit kepala aja udah berat banget. Apalagi kalau sakit kepala itu migrain, teman Pro 2. Bagi beberapa orang ya bisa sampai merasakan ini, yaitu adanya nyeri kepala berdenyut yang umumnya terasa di satu sisi kepala. Kadang sebenarnya nggak cuma pusing yang bikin gak nyaman untuk berinteraksi, teman Pro 2. Ada mualnya, ada muntahnya, dan juga sensitivitas berlebih dengan cahaya dan juga suara. Jadi teman Pro 2, biasanya yang memang punya track record sering mengalami hal ini sudah sedia dan siap siaga dengan obatnya. Jadi ya, dengan respon obat tentunya akan meredakan sakit kepala secara lebih cepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah setia menjadi suara Indonesia, menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Buat kamu yang sering sakit kepalanya di titik yang nyeri hebat banget teman Pro 2, itu ternyata ada istilahnya namanya sakit kepala cluster. Yang mana ini kayak rasanya ditusuk-tusuk teman Pro 2, yang kondisi ini muncul berulang dalam sebuah siklus atau cluster. Jadi itulah kenapa disebut dengan sakit kepala cluster. Tapi buat kamu yang punya sakit tertentu seperti sinus, itu ada juga mungkin